Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

Kelight FM, Slow It Down dari Benson Boone. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Sudah berada di perjalanan hari ini, mudah-mudahan lancar sampai tujuan nanti ya. Kalaupun agak sedikit padat jalan-jalan yang Anda lalui, saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya sahabat Kelight. Kita juga bisa mengemudi kendaraan dengan tertib, memenuhi peraturan-peraturan yang kita lewati ya, atau yang ada di perjalanan. Sahabat Kelight, pengguna Android di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam dan Indonesia, diminta berhati-hati dengan malware Red Hook. Malware ini tidak hanya dapat memata-matai pengguna Android, tapi juga mengosongkan rekening penggunanya. Red Hook merupakan malware dari varian Remote Access Trojan. Laporan dari perusahaan keamanan siber grup IB mengatakan malware ini menyebar ketika korban mengklik link yang dikirim via SMS, email, atau platform media sosial. Nah, operator malware biasanya menyamar sebagai agen customer service atau karyawan dari organisasi yang populer dan terpercaya untuk mengelabui pengguna. Korban yang terpedaya kemudian akan diminta menginstal APK lewat website yang tampilannya menyerupai Google Play Store, sahabat Kelight. Setelah APK berbahaya itu diinstal, pengguna akan diperdaya untuk memberikan izin aksesibilitas dengan dalih bahwa fitur itu penting agar aplikasi dapat berfungsi dengan normal. Nah, menggunakan izin akses ini, malware tersebut dapat mengaktifkan wireless Android Debug Write atau ADB dengan membuka opsi developer dan memberikan akses shell atau UID 2000. Pada titik ini, malware sudah memiliki kontrol penuh atas perangkat pengguna.

0: 才艺嚟。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Yang Light FM, lagu ini datang dari Adele. Oke, sahabat Kelight, Bandung siap lari bareng Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. Yuk ikuti TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026, sahabat Kelight, di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati respect, jersey eksklusif, finisher medal, refreshment, door prize berupa PC dari HP ya, kemudian juga tablet, smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari tentunya. Daftar sekarang di univest.tbu.ac.id, harga normal Rp135.000, promo couple Rp135.000. Sekali lagi sahabat Kelight, harga normal Rp135.000, promo couple Rp250.000. Grup 5 orang Rp600.000 serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari Rp110.000. TBU Fun Run 2026, Run for Unity, Run for Healthy Future.

0: Terima kasih.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Rangers Love. Sahabat Kelight, maskapai Wings Air membuka rute penerbangan baru Bandung-Palembang pulang pergi. Mulai beroperasi 7 Agustus 2026, guna meningkatkan konektivitas antara Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Nah, General Manager Bandara Sultan Mahmud Baharudin III Palembang Ahmad Saugi Syahab mengatakan pembukaan rute tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi udara sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Ia menjelaskan, maskapai Wings Air akan melayani rute tersebut sebanyak 6 kali dalam sepekan. Untuk penerbangan Bandung-Palembang dijadwalkan beroperasi setiap Rabu, Jumat, dan Minggu dengan keberangkatan pukul 9 pagi dan tiba di Palembang pukul 10.55.

Girl Life FM dari Billie Eilish. Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, selamat bekerja sahabat Girl Life. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sampai sore nanti, dan apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus dalam Morning Review. Hari ini Rabu 15 Juli 2026 dan kita akan tuntaskan Morning Review sampai pukul 9 nanti.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Ed Sheeran melengkapi jumpa kita dalam Morning Review. Sahabat Kalait, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menyampaikan, sepanjang Januari hingga Juli 2026, 6,8 juta warga melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode verifikasi biometrik, memverifikasi identitas menggunakan sistem pengenalan wajah saat hendak mengaktifkan nomor seluler. Mutia juga mengatakan penerapan metode verifikasi berbasis data biometrik dalam registrasi kartu SIM ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan data identitas warga serta mendukung pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan digital.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Galight FM. Usai sudah sahabat Galight, saya Kujang Sirelaga bersama Anda hari ini dalam Morning Review edisi Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda hari ini. Tetap jaga kesehatan sahabat Galight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: 107.1 Bandung's inspiring sounds. Hey!

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

Pukul 3.197 udah kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore sahabat. Untuk request lagu-lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang memang lagu-lagu bagus khas Kelight FM pasti akan saya berikan untuk Anda ya. Dan sahabat Kelight tentu saja sebentar lagi akan ulang tahun Kelight, dan barangkali juga sudah di-share ya di beberapa di WA Kelight FM bahwa kita akan ngariung di acara Salawasna 55 tahun Kelight FM. Jadi silakan nanti Anda bergabung. Saya akan saya berikan informasinya lebih lanjut pastinya. Tapi sekarang kita nikmati lagu dulu sahabat, dan silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,9 Light FM Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari yang membawa kita di 19 menit lepas dari pukul 12 siang, sahabat Kelight. Dan bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini gak terlalu panas nampaknya. Saya gak tahu apakah akan turun hujan ya, karena memang sudah lama gak turun hujan ya, sahabat Kelight. Tapi apapun itu, yang pasti saya senang banget nih karena saya memberikan satu informasi yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Kalau misalnya sekarang ini kita tahu bahwa Kelight FM sudah merayakan perjalanan 55 tahun Kelight dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Yuk kita kumpul yuk. Silakan untuk Anda hadir di acara Salawas Nangaryung spesial berkonsep Boat Tram yang akan diselenggarakan di Villa Eka Santosa Pasir Impun pada Sabtu 18 Juli 2026 pukul 18 hingga pukul 12 begitu ya, sahabat Kelight. Dan sebagai apresiasi bagi sahabat Kelight, diberikan nih ya, ini free bagi 25 pendaftar pertama hingga 16 Juli 2026 pukul 3 sore. Jadi setelah melewati jam tersebut, tiket berlaku sebesar Rp99.000. Ini sudah termasuk snack khas Sunda, makan siang, voucher makan di resto senilai Rp100.000 dan kesempatan mendapatkan door prize dari hotel berbintang. Kuotanya terbatas, segera daftarkan diri Anda melalui WA di 0812-203-1972. Caranya ketik 55 spasi nama Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut bergabung dan untuk 25 pendaftar pertama, caranya Anda ketik 55 spasi nama Anda ya. Kelight 55 Salawasna didukung oleh Koptera Telu, CNC Cookies, Ambara Biru Resto, Ron 88 dan Luxton Hotel. Kelight 55, kebersamaan yang Salawasna di hati.

Srat, dat je komt als je leid af en bent. Doen ze inspiring, sound ze hebben het leid. Sudah hampir pukul 1 siang. Sudah makan siang Anda? Belum? Iya, gak apa-apa juga sih kalau belum makan siang. Karena masih ada waktu ya. Istirahat biasanya sampai jam berapa sih? Sampai jam 2 siang ya. Tapi, banyak juga di antara Anda. Barangkali hari ini hari Rabu lagi saum, sunah barangkali ya. Bagi yang perempuan lagi mengkodok gitu ya. Tetap semangat. Yang pasti sudah ada beberapa yang bergabung ya sahabat. Tadi ada Mas Adi sudah diputar, Pak Sugi juga. Kalau Mas Bibi ini lagunya gak ada dan Indonesia aja. Mas Bibi ya gitu. Terus nanti juga saya akan umumkan lagi nih untuk Anda yang silahkan mau ikutan untuk Ultah Kelight FM. Nanti saya akan kasih tahu caranya seperti apa ya. Tapi satu informasi dulu untuk Anda yang butuh dana cepat. Kenapa tidak Anda coba datang langsung aja ke Jalan Naripa nomor 70 Bandung, BPRGM atau BPR yang biasa kita kenal dengan BPR Gunadana Mitra Sembada. Ini BPRGM ini aman ya, dijamin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kalau misalnya Anda kredit di PPRGM, prosesnya tuh gampang, syaratnya gampang dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Kalau misalnya mau berangkat haji juga bisa, PPRGM siap membantu Anda. Dan kalau misalnya Anda mau datang, silakan ya untuk sahabat Kelight, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama lagi, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464 atau 0821285871. Sekali lagi 0224222464 atau 0821285871.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107,1 satu Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, kita masih di Tell to Tell, sahabat Kelight. Dan ada, langsung saja ya, tanpa berlama-lama saya putarkan untuk Mbak Jenny di Pagarsi. Dan untuk yang lainnya, nanti habis jam 1 siang saya akan kembali lagi menemani Anda.

0: Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
1: Korban yang sebelumnya 2 orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi 3. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan 1 motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
2: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu. Jadi mungkin bagian angin rem itu kurang maksimal.
1: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut 3 nyawa tersebut.
0: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
3: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
4: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
3: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
0: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
5: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
6: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2 ada berkenaan dengan siswa wanita sekitar yang tidak masuk, rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta, kalau sekolah lain dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk, sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk, tapi hari ini udah terlambat tuh. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
5: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar

0: kernel atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu palingnya yang kami lakukan mengingatkan kita semua, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek Pancagatra, itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
1: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
1: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
5: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
1: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
6: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnakertrans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
7: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
6: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Lionel Richie, hello, sudah diputar ya untuk Pak Dr. Sony dan juga Bang Ayas tadi morning dari Al Jero-nya juga sudah diputar. Untuk sahabat Ahmad ini Saving Forever For You-nya dari Shanice ya, nanti diputar. Semoga ultah Kelight selalu abadi katanya di hati dan di udara. Amin. Mas Bibi, terima kasih ya Kang Bibi, hatur nuhun sudah bergabung. Sayang sekali lagunya tidak bisa saya putar karena memang gak ada di Kelight FM. Dan untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya, untuk tinggal tersisa 10 ini mau bergabung di acaranya Kelight, di ulang tahun Kelight itu 10 orang lagi. Caranya gampang aja, Anda tinggal ketik saja 55 lalu nama Anda gitu. Mau gabung nanti mudah-mudahan kuotanya masih ada ya. Oke, nanti saya berikan lagi informasinya untuk Anda sahabat Kelight. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja tune in. Anda bersama dengan saya Vivi Salvia Kusman hingga pukul 3 sore nanti. Dan karena ini request hour Kelight FM, tell to tell, jadi Anda boleh dong request lagu-lagu Indonesia, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus Kelight FM. Dan sahabat, pastinya banyak sekali ya kegiatan yang atau juga mobilitas yang sudah Anda lakukan dari pagi tadi, dari subuh sampai dengan sekarang. Gimana, sehat-sehat ya semuanya ya sahabat Kelight. Dan bagi Anda pencinta bola kayaknya gregetan banget gitu ya. Kalau tidak salah seperti yang saya bilang, saya gak terlalu paham bola, tapi kalau tidak salah sih Inggris masuk final gak sih? Masuk ya. Ya sudah, nanti saya putarkan. Nanti Anda boleh ngobrol-ngobrol lagi soal sepak bola nanti ya. Kayak sama akang-akang deh ya kalau ngobrolin bola ya. Kalau ditanyain sama saya megang siapa ya? Inggris apa ya? Norwegia itu kan bisa Inggris itu kan bisa ngalahin Norwegia ya kalau nggak salah ya. Ya sudahlah, nanti obrolan soal Piala Dunianya nanti dilanjut lagi. Ada saat-saat bersamamu ini yang disuka sama sahabat Henry di Taman Kopo Indah. Terus juga ada siapa ini? Kang Subhan suka dengan Only Love-nya. Oh, Only Love yang mana nih? Trademark Only Love. Okay, nanti kalau misalnya ada nanti dihadirkan ya, ditunggu saja lagunya sahabat Kelight. Dan ini bicara soal slot lagu mah masih adalah masih boleh kok. Ya sudah ya, nanti akan saya hadirkan sesaat lagi lagu-lagu bagus Kelight FM, Mas sahabat Henry dan yang lain-lain. Tapi ini dari Afghan, ini salah satu lagu yang menyentuh sekali untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada.

0: Warigikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sang Sahabat Kelight. Oke, saatnya kita kumpul merayakan perjalanan 55 tahun Kelight FM sahabat dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Silakan yuk hadir di acara Salawasna Ngariung spesial berkonsep Botram yang akan diselenggarakan di Villa Eka Santosa Pasir Impun pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan sebagai apresiasi untuk Anda sahabat Kelight, Anda akan diberikan free ini bagi 25 pendaftar pertama, tapi ini sudah banyak kuotanya terbatas ya, jadi tinggal 10 kuota lagi nih sahabat. Silakan ya untuk Anda yang daftar pertama sampai besok 16 Juli 2026 pukul 3 sore. Jadi setelah melewati jam tersebut ya tiketnya berlaku sebesar Rp99.000. Jadi kalau misalnya Anda gak cepat-cepat daftar ke Kelight FM, ya kalau misalnya mau ikutan Anda harus bayar jadinya gitu ya. Oke, ini sudah termasuk kalau misalnya ini nanti ketemuan itu ya dalam Salawasna Ngariung ini sudah termasuk snack khas Sunda makan siang, voucher makan di resto senilai 100.000 dan kesempatan mendapatkan door prize dari hotel berbintang. Kuotanya terbatas sekali lagi, silakan WA di 0812-203-1972. Caranya gampang ya, sudah ada berapa? Silakan. Kalau mau ikutan caranya gampang, Anda tinggal ketik saja 55 spasi nama Anda. Jadi misalnya aja 55 spasi nama saya gitu ya, 55 spasi Vivi gitu ya. Gampang kan? Silakan ya langsung saja ke 0812-203-1972. Kelight 55 Salawasna didukung oleh Coptera Tell You, GNC Cookies, Ambara Biru Resto, Round 88 dan Luxton Hotel. Kelight 55 kebersamaan yang Salawasna di hati.

0: will return in just a moment.
1: Pengerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Ahmad Farhan mengatakan sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan. Mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari injury.
2: Saya PT Angkasa Pura, dan pertemuan saya dengan CEO dari Bandung Mantekno, Insurmi, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Saya sedang dikerjakan sekarang, sebentar saya belum update karena kita masih mengolah, sore ini baru saya akan dapat update, tapi kita akan kasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
3: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya dari satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu, masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1, atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nortanio itu, yang dekat flyover. Kalau mau parkir, ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
1: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
4: Rute yang kami kembangkan di tahap awal yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang ini berdasarkan studi kelayakan koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan ACR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai dari rute ini melalui Lampung terkait
5: tidak mengerti di jalan, bukan berarti kita tidak peduli loh. Jangan tempat donasi yang tidak terkata akan mengalami konsekuensi. Terkadang patung jatuh bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
6: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pilih potong-potong pohon. Jadi kalau potong pohon, saya koordinasi dengan memang ini. Saya memaklumi betapa kadang-kadang orang tegel-tegel investasi, yuk tanggal gue sudah bisa, gue bawa bahaya, nah itu, iya, apalagi kata-kata, tidak ada pokoknya untuk kita kenal badai, wajar. Nah, tapi, bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takut tadi.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga Rp30 juta. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
7: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana dan menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kadang justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran perda kami dilarang.
1: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
8: Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang tahun lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Stratus 7,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIR, kita sudah berada di interval ketiga ya. Nggak kerasa sudah 2 jam saya menemani Anda. Dan langsung saja ya Mbak Butet, tadi lagunya requestnya Sherry ini, Bobby Caldwell. Langsung saya putarkan. Kebetulan memang bisa langsung lagunya. Tadi Mas Koko juga sudah diputar lagunya, dan juga untuk Ibu Anita sudah diputar lagunya. Silakan loh Ibu, kalau misalnya mau ikutan langsung aja ketik 55 nama Ibu gitu ya. Dan kalau misalnya mau ajak teman yang memang juga sahabat Kelai, silakan saja langsung ketik 55-nya namanya juga. Begitu, masih tersisa kurang lebih 10 orang lagi kalau tidak salah ya. Baik, sahabat Kelai, tadi Mas Ari, mohon maaf tadi agak sedikit terpotong lagunya ya. Tapi kata Mas Ari, saya Mas pegang Spanyol dong di Piala Dunia katanya. Memang betul ya, dan penampilan impresif Pedro Porro juga tadi pagi ya kalau tidak salah ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan timnas Spanyol. Ya, Prancis kalah deh. Saya sebenarnya jagoin Prancis sahabat Kelai, tapi ya sudahlah ya. Skornya 2-0 katanya pada semifinal Piala Dunia di Dallas Stadium Arlington Amerika pada hari Rabu dini hari tadi. Dan ya sudah, jadi kalau tidak salah yang akan gabung di Piala Dunia itu sekarang ini Perancis kan udah kalah ya sama Spanyol ya. Jadi tinggal apa nih, coba kita lihat, tinggal apa, Inggris juga sudah menang dari Norwegia ya, tinggal berarti bisa jadi Spanyol sama Inggris gitu ya kalau nggak salah ya. Kasih tahu dong saya kalau salah. Wah, kalau misalnya memang benar Spanyol ketemu sama Inggris, saya menangin apa ya, Spanyol apa Inggris ya. Kalau kata Mas Ari, Spanyol katanya. Ya sudah sahabat Kelight, pernak-pernik Piala Dunia 2026 memang luar biasa ya. Dan kalau misalnya Anda memang betul-betul pencinta bola, pasti kayaknya udah nggak pasti akan tidak pernah melewatkan gitu ya. Walaupun harus nonton dini hari, ya tetap aja nonton. Kalau saya mah tunduk. Dulu mungkin iya ya, bisa kuat gitu kalau misalnya Piala Dunia. Dulu kan saya pernah cerita sama Anda, kalau ada Piala Dunia nemenin ya saya, adik saya dulu gitu lagi zaman-zaman dulu mah masih bisa kayaknya. Kalau sekarang nggak tahu juga. Aduh, dari soal Piala Dunia sahabat Kelai, kita berlanjut ke ngomongin soal lagu-lagu bagus Kelai FM. Jadi begini ya sahabat, kalau misalnya Anda mau request boleh banget, tapi tolong juga dilihat lagu-lagunya itu yang memang ada di Kelai FM. Ada memang lagu-lagu yang sangat ngerok banget, tapi itu nanti di light rock gitu ya. Atau juga lagu yang memang agak sangat menghentak-hentak banget gitu ya, ya gak bisa juga di siang-siang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya lagu yang memang ngebeat banget, itu biasanya di pagi hari sahabat Kelight gitu ya. Jadi terus juga kalau misalnya mau request lagu-lagu yang memang ada di Kelight FM, gak harus lagu lama. Saya selalu bilang sama Anda, justru banyak banget lagu Indonesia, lagu barat gitu ya, yang kekinian yang ada di Kelight FM gitu. Jadi gak harus lagu-lagu lama juga gitu sahabat ya. Oke, tinggal tersisa kurang lebih 3 slot lagu lagi. Silakan Mbak Ike, Mas David, nanti saya bacakan WA-nya dan mudah-mudahan bisa terputar lagunya. Dan ini

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sudah diputar ya Mas David lagunya, lagunya enak banget memang ini kalau kata Mbak Cecil lagu tahun 90-an katanya ya. Tadi Mbak Sri Rejeki juga sudah diputar lagunya. Mas Raihan apa kabar, sehat selalu ya. Lalu kemudian juga tadi Mas Winky lagunya Phil Collins-nya ditunggu dan kayaknya saya gak bisa putar lagu lagi karena sudah habis slotnya, tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda. Dan seperti yang saya bilang, lagu di K-Light FM ada juga banyak sekali lagu-lagu baru. Jadi bukan cuma lagu-lagu lama saja. Salah satunya adalah ini dari Miley Cyrus untuk Anda.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

masih juga masuk ke Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Nah, kerasa ya sudah hampir pukul 3 sore dan sudah ada sahabat Angga Andika yang akan menemani. Dan tentu saja hari ini hari Rabu, tentu saja sudah siap-siap ya kita ya, termasuk juga saya senang banget. Itu kayak nge-recharge batin kita ya ketika mendengarkan Stairway to Heaven. Insyaallah akan hadir nanti seperti biasa pukul 5:30 sampai dengan 6:30 sore bersama dengan Bapak Ustadz Yusuf dan tentu saja sahabat Angga Andika. Terima kasih banyak ya atas semua atensinya Mas Winky. Sudah diputar apa nih kata Bang Ayas? If Leaving Me Is Easy ini single 1981. Iya ya. Ya kurang lebih tahun sebegitu mungkin ya, Bang Ayas mah hafal aja. Sekali lagi terima kasih Mas Rehan dan yang lain-lain juga, Mbak Ike, terima kasih. Kalau misalnya mau ikutan silakan ya, masih ada waktu tuh. Saya jadi ini nih mau mengingatkan Anda lagi. Ini terkait dengan event ulang tahun Kelada FM. Silakan kita ngeriung sama-sama, salawasna ngeriung. Ini merayakan perjalanan 55 tahun Kelada dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Spesial berkonsep botram sahabat yang akan diselenggarakan di Villa Eka Santosa Pasir Impun pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Nah, sebagai apresiasi dari kami sahabat Kelada untuk Anda diberikan free ini bagi 25 pendaftar pertama hingga besok 16 Juli 2026. Pukul 3 sore. Nah ya, setelah melewati jam tersebut tiketnya berlaku tuh sebesar 99.000, alias kalau misalnya Anda gak cepet-cepet daftar sampai besok jam 3 sore ya bayar untuk masuknya 99.000. Jadi tadi sudah ada beberapa yang bergabung. Silakan ya untuk Ibu Anita, Mbak Ike juga tinggal gemang saja caranya. Tinggal ketik 55 spasi nama Anda. Jadi ketik 55 spasi nama Anda gitu ya. Ini 99.000 ini tiketnya ini sudah termasuk snack khas Sunda, makan siang, voucher makan di resto senilai 100.000 dan kesempatan mendapatkan door prize dari hotel berbintang. Kelat 55 salawasna didukung oleh Coptera Tell You, GNC Cookies, Amara Biru Resto, Ron 88 dan Luxton Hotel. Kelat 55 kebersamaan yang salawasna di hati. Terima kasih banyak ya atas semua atensinya. Insyaallah kita ketemu lagi nih hari apa? Hari Rabu, berarti insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Tuh ada yang bergabung ya. Ini silakan untuk Anda gampang saja, masih terbuka slotnya 55 spasi nama Anda ya. Ditunggu sampai besok dan kuotanya terbatas, ini cuma 25 orang. Jadi kalau misalnya lebih dari itu harus bayar gitu ya. Ya sudah tuh ya, saya pamit dulu. Tadi kamu siaran langsung lagi sama Kang Angga ini. Ya sudah, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung sih sebanding 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilet, Angga Dika menemani Anda kembali di Afternoon Light di edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya akan menyampaikan informasi yang terkait dengan teknologi informasi. Dan tentu nanti seperti biasa, hari Rabu sore 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

0: FM. Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita kembali bersama sahabat kita di Stairway to Heaven di edisi Rabu 15 Juli 2026 bertepatan dengan 30 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih sahabat kilat yang sudah bergabung di Zoom maupun sahabat kilat yang sudah berkomentar di layanan WhatsApp. Kita bersama-sama di sore ini dan materi yang akan kita bahas tentang penegak hukum melanggar hukum. Sudah pasti tahu kemana jurusannya ini judul karena memang peristiwanya, beritanya memang mengejutkan. Mengejutkan dunia bahkan ya. Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz dibuka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Di Rabu sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom dalam program Stairway to Heaven. Dan topik kita seperti yang disampaikan tadi, penegak hukum melanggar hukum, gitu ya. Ini luar biasa, situasinya menjadi sangat luar biasa. Mungkin sebentar lagi akan ada yang menyatakan sebaik-baiknya hukum memang perlu, tetap perlu jangkar moralitas. Gitu. Kalau hukum tidak dikawal dengan jangkar moralitas, maka akan dijadikan alat untuk pemuas kekuasaan. Nah, itu kira-kira begitu tuh.
1: Yeah.
2: Nah, bahkan kalau kita melihat, ya, kalau memang benar begitu, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu? Sekilas menjadi, kalau persoalan moralitas berupa kejujuran, keadilan, kemudian anti korupsi, dan segala macamnya, itu kan sesungguhnya ranah kalbu, ranah hati, ranah jiwa. Nah, sementara yang namanya pasal-pasal undang-undang itu ya namanya juga tulisan. Begitu. Maka ada yang bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi di republik yang besar ini? Kok makin tua, begitu. Makin tua, makin menjadi. Makin tua, makin menjadi. Yang makin menjadi apa? Korupsinya, katanya begitu. Nah, kita boleh mencoba menjawab. Jangan-jangan memang tanpa disadari republik ini salah dalam membangun bangsa. Begitu. Salah dalam membangun bangsa. Mungkin kalau itu sengaja salah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sehingga terjadi seperti sekarang ini, maka sesungguhnya itu boleh dikatakan bangsa ini, pemimpin ini mengkhianati para pendiri bangsa. Gitu. Karena pendiri bangsa ini jelas yang namanya pembangunan itu adalah bangunlah jiwanya, bangun badannya. Begitu. Yang kita saksikan selama ini adalah lebih menonjol membangun badannya, termasuk membangun badan jalan. Jadi, trotoarnya diperhalus, dicantik, diperbagus kemana-mana. Tapi jeritan para guru honorer, wah itu nyaris tidak kedengaran. Yeah. Padahal sebenarnya para guru itulah yang paling berjasa untuk membangun jiwa bangsa ini. Amanat lagu kemerdekaan adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau jiwanya sudah sehat, sudah bagus, nah kira-kira bangunan badan jalan itu cerminan betul-betul bagusnya jiwa. Nah, begitu. Tapi kalau jeritan para guru honorer, yang sesungguhnya para guru itulah. Para guru itu kalau dalam pandangan Islam itu mereka dikatakan abruh. Bapaknya, pendidiknya jiwa. Jiwa inilah yang akan menentukan baik buruknya seseorang. Oleh karena itu, jiwa bangsa ini perlu dididik dan itulah amanat lagu kebangsaan, kira-kira begitu. Bangunlah jiwanya supaya nanti membangun badannya itu diilhami oleh jiwa yang bersih sehingga menterengnya trotoar yang mengkilap kinclong itu memang itu kinclongnya kolbu para pemimpinnya. Nah, jangan sampai kinclong badan jalannya tapi sebetulnya merah semua itu rapot yang tersembunyi. Nah, itu fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai seolah-olah membenarkan kuliahnya hukum bisnis, tapi begitu kerja membisniskan hukum. Nah, jangan sampai. Jangan sampai hal-hal begitu tuh, masya Allah, itu hendaknya betul-betul jauh. Oleh karena itu, Stairway to Heaven, Radio Kilait ini hendaknya memang jangan bosan-bosan menyuarakan pencerahan. Menyuarakan pencerahan. Nah, tidak usah bertanya apakah yang di sana mendengar, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Dulu Nabi Ibrahim itu ketika selesai bangun Ka'bah, lalu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan undangan haji kepada seluruh masyarakat dunia, memang sempat bertanya, apakah suaraku ini mampu menjangkau mereka? Allah nyatakan, tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya mengundang, soal sampai atau tidak tanggung jawabku. Nah, kayaknya tidak berlebihan. Ya, Stairway to Heaven menyuarakan soal keterima atau tidak oleh mereka. Nah, kita serahkan kepada Sang Maha Pembuka hati dan telinga.
1: Bismillah.
2: Bismillah. Apalagi kayaknya suara ulang tahun nih. Suara ulang tahun nih gitu ya. Jadi begitu kira-kira sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang mulia, bahwa situasinya memang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya. Walaupun para dua petinggi lembaga itu, kami tidak ada persaingan, kita tidak ada kisruh. Nah, makin dinyatakan begitu itu makin dikiranya tidak makin membuka wawasan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Belum terbiasa menyelesaikan masalah, yang sudah terbiasa adalah meredam masalah. Nah, ini mungkin kebiasaan ini juga perlu pelan-pelan dikikis. Jangan membiasakan diri meredam masalah tanpa menyelesaikan akar masalah. Sebab kalau itu terus-terus dibiasakan, itu akan memendam persoalan makin besar dan ketika meledak khawatirnya tidak mampu membendung. Saya kira demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita diskusi. Nah, sepertinya banyak yang sudah pengen berkomentar soal penegak hukum melanggar hukum ini.
1: Ya, betul. Baik, Silakan sahabat kalian yang ingin bergabung, yang ingin bertanya di 0812-203-1972. Memang agak susah ini bertanyanya dari arah mana ya gitu ya Pak Ustadz. Yeah. dari jumlah korupsinya juga susah menghitungnya. Tapi begini Pak Ustadz, apakah iya mungkin ya yang dalam dalam pikiran manusia itu hanya terfikir bahwa kesuksesan itu hanya bersifat materi, tidak terpikir bahwa kesuksesan itu ada di bagian-bagian lain mungkin yang lebih mulia ya, mungkin itu mungkin semacam sebuah wacana gitu, tapi untuk lebih menonjolkan itu agak susah karena sekarang gambarannya memang tercitrakan dalam beberapa video atau medsos gitu ya, orang yang dengan materi berlimpah itu terlihatnya lebih bahagia begitu Pak Ustaz, secara fisik ya. Gitu ya. Gimana ini Pak Ustaz?
2: Iya. Itu adalah memang kalau dilihat dari sisi kacamata agama, manusia yang merasa puas dengan penampilan lahiriah, karena itu orientasinya adalah verifikasi sosial membuat orang lain kagum, dikagumi orang lain, gitu ya. Jadi kecenderungan dorongan hati ingin tampil yang membuat orang lain kagum, itu memang dalam kacamata agama itu kelompok orang-orang yang istilah tasawufnya itu al-maghrurin, orang yang kena tipu daya dirinya sendiri.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi saya pengen tampil begini. Kalau saya tampil seperti ini, nanti yang saya lewati sana kagum. Nah, padahal hakikatnya itu belum tentu kagum. Alih-alih kagum, ngelirik juga tidak. Tapi perasaan begitu tuh muncul. Nah, perasaan ingin dikagumi seperti itu lalu mendorong. Mendorong bagaimana caranya supaya bisa tampil begitu. Tampil begini sama tampil begitu tuh biayanya beda. Nah, celakanya keinginan yang begitu itu merata. Orang yang belum punya penghasilan segitu sudah pengen tampil seperti itu. Nah, dorongan-dorongan yang seperti itu, yang dalam tasawuf itu namanya dorongan penipu dalam diri, orang yang seperti itu sebetulnya orang yang terkena ghurur. Ditipu oleh dirinya sendiri. Nah, ditipu oleh dirinya sendiri. Dan ini nanti, kalau dirunut secara panjang dan dalam begitu, perilaku begitu tuh memang akhirnya membenarkan sikapnya iblis. Anggap berkali-kali kita merujuk surat Qaf ya. Surat Qaf ayat antara 23 sama sampai 27 itu. Itu perilaku bahwa seseorang yang tertipu oleh dirinya sendiri, nah begitu, itu nanti seolah-olah memang dia itu betul-betul membenarkan ucapan iblis. Ketika iblis dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas diri orang yang diputuskan masuk neraka oleh Allah, nah iblis itu sempat berkata, saya tidak menggoda dia, dia saja yang terlalu berminat. Nah gitu, ada ayatnya Kang Angga itu kan?
1: Ya, ayat berapa Ustaz?
2: Coba ayat 26 apa 27 itu? Kalau mau sih mulai ayat 23.
1: Ya. Ayat 23 Pak Ustaz ya.
2: Ya, coba.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.
2: Malaikat yang menyertai bukan? Ada kata-kata itu?
1: Iya, di sini terjemahannya dan yang menyertai.
2: Ya, terus ya. Emang itu kalimat aslinya waqara qarinuhu yang menyertai, ya, tapi ya. Itu maksudnya malaikat. Karena ya. Nanti di bawah ada kata qarinuhu, tapi maksudnya itu iblis. Lanjut.
1: Ya. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Ayat 27-nya, yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
2: Ayat yang terakhir itu jawaban iblis, enak aja kalian mengkambing hitamkan saya, kalian sendiri yang berminat, saya sih hanya tiup-tiup dikit aja, kira-kira begitu kelakuannya iblis itu. Nah, maka dua-duanya itu, maka iblis itu kemudian ditolak oleh Allah. Ayat berikutnya. Sudah, kalian jangan bertengkar di hadapan saya. Bukankah dulu sudah saya ingatkan? Dan bukankah sudah saya peringatkan keras? Nah, keputusanku tidak akan berubah. Neraka juga tetap langsung ke neraka. Begitu. Bahkan Allah kemudian bertanya kepada Jahannam, Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jawabannya Jahannam itu, masya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Siap menampung. Nah, kira-kira begitu. Itu ayat berikutnya, Kak. Enggak. Ayat berikutnya.
1: Ayat 28. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Masih ada tambahan, gitu pertanyaan ini. Masih ada tambahan, katanya.
2: Itu dialog itu jenaka tapi mengerikan itu. Iya. Masyaallah. Jadi kalau diurunut dari ayat 16 dari atas itu, itu adalah kisah, adalah penjelasan petunjuk sangat-sangat jelas. Nah, pada akhirnya apa? Manusia sudah ada yang mencatat amal segala macam. Ketika nanti sudah di hadapan Allah, tinggal diserahkan nih loh catatan amalnya. Maka orang-orang yang berdosa sudah silakan dilemparkan ke jahanam. Nah, orang yang dilemparkan ke jahanam ini mencoba membela diri, bahwa Allah, harusnya bukan saya yang dilemparkan ke neraka. Harusnya hanya iblis itu, karena saya sesat di dunia ini karena iblis. Nah, iblisnya jawab tadi itu, enak aja, kamu aja yang tertarik. Nah, orang-orang yang kena maghrurin, orang yang tertipu oleh perasaannya sendiri, ya kalau bisa tampil begitu, maka pihak sana akan mengagumi. Nah, begitu. Akhirnya apa? Dia memaksakan diri. Dari pemaksaan diri itulah kemudian muncul keinginan-keinginan yang akhirnya tidak mampu dibendung, timbullah pelanggaran-pelanggaran. Jadi runutnya begitu kalau dilihat dari kacamata surat Qaf tadi. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya memang warga bangsa ini masih diselimuti oleh ketidaksadaran massal. Ya, ketidaksadaran massal. Seolah-olah sudah melakukan yang terbaik, padahal sebetulnya perilakunya itu sangat buruk. Nah, ketidaksadaran massal, kalau bicara sadar, bukan bicara sadar kognitif, tapi adalah sadar kolbiah, kesadaran rohani. Nah, itu disinggung Kang Angga, ini sebagai bahan diskusi sahabat-sahabat sekalian untuk menelisik soal ini, apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau dalam perspektif agama, perspektif Al-Quran, carut-marutnya penegakan hukum seperti sekarang ini yang kita lihat, yang membuat khawatir kehidupan bangsa dan negara ini, itu adalah akibat dari ketidaksadaran massal. Ketidaksadaran massal. Nah, itu disebutkan di dalam, Kang Angga boleh baca itu. Bagian akhir dari surat Al-Kahfi. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang biasa membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat, bagian akhir, lembaran akhir, pasti menemui kalimat-kalimat ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nah, begitu ayat 103 atau berapa itu?
1: 103.
2: Katakanlah Muhammad, maukah kalian saya tunjukkan orang yang paling merugi dalam hidupnya? Ada kalimat begitu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sesat, keliru, salah dalam menjalani hidup, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi mereka yakin sudah melakukan yang terbaik. Nah, begitu.
1: Iya.
2: Ya. Coba boleh bacakan 103 betul ya?
1: 103 ya. Ya. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
2: Nah, sampai situ. Jadi ketidaksadaran massal. Nah, khawatirnya ini tidak menuduh, ya tidak menuduh tapi memperjelas persoalan saja barangkali. Tidak menuduh tapi memperjelas persoalan saja barangkali. Jangan-jangan nih. Penentu polisi kebijakan negara ini sebenarnya salah, nah, begitu banyak program-program yang tidak terlalu berguna begitu, tetapi mereka yakin inilah yang terbaik. Nah, jadi gagah seperti itu, inilah yang terbaik. Maka walaupun diprotes kanan kiri, terus saja tetap jalan, itu tetap jalan. Jadi ini suasana yang terjadi seperti ini dalam perspektif agama dan Al-Quran adalah karena terjadi ketidaksadaran massal. Ketidaksadarannya dalam bentuk seolah-olah sudah melakukan yang terbaik, padahal itu sebetulnya perilaku keliru dalam mengelola kehidupan. Nah, kalau bicara kehidupan, tentu saja kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian, ya, Kang.
1: Baik. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama dari Kang Dodi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar. Mas Ismail. Saya cek dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Mas Ismail. Alhamdulillah.
3: Ya, suara saya jelas ya, Pak ya?
2: Jelas, mudah-mudahan tidak terputus-putus karena nada terputus-putus ini suaranya. Mungkin sinyalnya.
3: Oh iya.
2: Lanjut Kang.
3: Ya kalau di sini sinyalnya bagus, alhamdulillah Pak gitu. Begini Pak Kiai, yang pertama saya menanyakan, kan Jumat kemarin itu saya berada di Jakarta Pak Kiai, di daerah Mampang. Karena memang Jumatan itu masih lama, saya memang sengaja menunggu Jumatan sembari duduk-duduk di serambi masjid Pak Kiai. Nah, kemudian setelah pintunya itu dibuka kira-kira jam 11:30 saya masuk. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah masih berlaku itu Pak Kiai kesunatan untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid, sedangkan saya duduk di serambi masjid itu sudah kurang lebih 1:30 sebelumnya begitu Pak Kiai. Itu pertanyaannya. Nah, terus kemudian yang kedua masih berkaitan Pak Kiai. Pas di akhir saya pulang itu ternyata ada orang yang kurang tajam feelingnya Pak Kiai, sehingga sendal saya ketuker. karena mungkin hampir sama Pak Kiai. Okay. Nah, waktu itu karena pertimbangan saya itu kan panas perjalanan dari masjid itu ke warung karena saya mau makan siang, akhirnya sandal yang ketukar itu saya pakai Pak Kiai. Nah, pertanyaannya apakah itu juga salah Pak Kiai? Terus sandalnya saya bawa pulang begitu. Terima kasih Pak Kiai dan Kang Angga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nah itu yang perlu dicek, memang serambi masjid itu bagian dari masjid apa tidak. Begitu, karena ada masjid-masjid tertentu yang memang memfungsikan serambi masjid, emper masjid di luar bangunan pokok itu tidak termasuk masjid. Ada yang sengaja membuat begitu dalam rangka apa? untuk memberikan kesempatan misalnya ibu-ibu yang datang bulan masih tetap bisa taklim mengikuti kajian di masjid. Karena kalau orang yang sedang datang bulan tidak boleh berdiam di masjid. Kalau begitu harus libur ketika datang bulan. Nah, untuk menyelesaikan soal itu maka ada masjid-masjid tertentu yang menjadikan serambi masjid itu memang tidak bagian dari masjid. Nah, kalau begitu Mas Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, kalau itu bukan serambi masjid, maka walaupun berdiam di luar itu lalu baru masuk, masih ada kesempatan tahiyatul masjid. Itu satu, ya. Nah, yang kedua, memang berkaitan dengan bahwa ketika Mas Ismail masih di serambi masjid, memang belum niat masuk masjid. Ya, ini startnya di sini, belum niat masuk masjid, apalagi memang pintunya belum terbuka. Nah, karena pintunya belum terbuka, duduk di emper masjidnya, serambi masjidnya adalah karena memang belum niat masuk masjid, maka begitu pintu dibuka dan masuk masjid, masih ada kesempatan untuk tahiyatul masjid. Nah, begitu. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, itu adalah terjadi salah pakai sendal. Pakai sendal. Kalau yang pertama, ini kan kalau dari pertanyaan tadi itu, sandalnya Mas Ismail sudah ada yang pakai duluan. Begitu. Sandalnya sudah ada yang pakai duluan. Nah, Mas Ismail terpaksa memakai sendal yang masih ada. Nah, begitu ya. Terpaksa memakai sendal yang masih ada. Dan itu adalah dalam kondisi terpaksa, darurat. Nah, kalau kondisi darurat, maka itu diperbolehkan. Hanya saja, ketika mau pakai itu ragu, nah jangan-jangan ini malah sandalnya orang lain lagi, bukan sandal orang yang tersalah tertukar memakai sandal saya. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, nah sebaiknya tidak dipakai, sebaiknya ditinggalkan. Dak mayari buka. Kalau ragu ini sandal saya, sandalnya orang yang salah memakai sandal saya duluan apa tidak ya? Kalau yang memakai sandal saya duluan, ya hitung-hitung tukeran, tidak sengaja. Kira-kira yang pakai juga mungkin insya Allah rela karena dia yang lebih duluan. Tapi kalau ragu ini sendal, jangan-jangan sandalnya orang lain lagi. Nanti ada yang kehilangan sandal lagi seperti saya. Kalau ragu seperti itu, sebaiknya tidak dipakai. Nah, begitu Mas Ismail. Tapi karena ini sudah terlanjur, maka kalau lihat ayat Al-Quran itu, afallahu amma salaf. Nabi juga pernah terlanjur mengizinkan perang, ternyata yang diizinkan itu orang munafik, itu juga pernah terjadi. Maka Allah maafkan di situ. Keterlanjuran yang tidak sengaja. Nah, mudah-mudahan ini pun kalaulah salah, Allah tetap maafkan. Mudah-mudahan yang kehilangan sandal mendapatkan ganti yang lebih baik. Itu saja Mas Ismail.
1: Iya, baik. Ini dari Kang Dodi. Salam sehat katanya. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebenarnya yang berdosa atau yang salah, yang buat aturan hukumnya atau penegak hukumnya lebih pintar melecehkan aturannya?
2: Iya. Pertanyaannya, yang salah yang bikin undang-undang, ataukah gitu yang pelaksana undang-undang? Nah, yang bikin undang-undang tergantung apakah ketika membuat undang-undang itu undang-undang pesanan, maaf ya, ini tidak menuduh, ya. Jadi
1: memperjelas jangan, gitu ya.
2: ini tidak menuduh gitu ya. Jadi kalau yang bikin undang-undang ini memang sadar Indonesia sebagai negara hukum, nah supaya tindakan-tindakan yang keliru itu terkesan punya legalitas hukum, maka dibuatlah hukum yang bisa melindungi. Nah, kalau pembuat undang-undangnya memang ada ada niatan seperti itu, bahkan by rekayasa, nah, jelas merekalah yang membuat jalan perkeliruan. Nah, gitu. Merekalah yang memberikan jalan perkeliruan. Kalau yang melaksanakan sudah jelas. Yang melaksanakan itu sudah jelas. Rasanya kemarin pernah kita sampaikan sebuah statement. Kalau orang itu moralnya baik, hatinya bersih, tekad mengabdi kepada bangsa dan negara melalui profesinya itu benar jujur, maka ketika melihat kesalahan dan celah undang-undang, dia tutup dengan karakter baiknya, menutup celah-celah perkeliruan. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang memang sejak awal Victor Omes, pikirannya kotor, otaknya mesum, pikirannya kotor, otaknya mesum, maka melihat undang-undang sebaik apapun, dia berpikirnya justru bagaimana caranya menerobos ini. Itu bedanya orang yang hatinya bersih melihat undang-undang dengan hatinya yang kotor melihat undang-undangnya sama, tapi cara nerobos dan cara melaksananya berbeda. Nah, kalau seperti itu, maka mereka yang melanggar undang-undang itu jelas itulah yang dipersalahkan dalam bahasa agama, yang berdosa. Demikian, iya. Kang Dodi.
1: Terima kasih. Ini dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, koruptor di negeri ini semakin banyak. Hukum tidak tegak. Padahal jika iya presiden mau menegakkan hukum, sangat mudah, cukup tanda tangani perpu perampasan aset. Walaupun kita bisu, insya Allah kita nyata serius, katanya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak akan menurunkan azab karena kejujuran sudah tidak jadi kebiasaan, sekolah nyogok dan lain-lain? Paur pisan Pak Kiai, katanya.
2: Kita sebaiknya berdoa. Mudah-mudahan Allah segera berikan bimbingan, hidayah dan taufik kepada bangsa ini, utamanya kepada para pemangku kepentingan, para penguasa. Kenapa perlu doa ini yang kita kedepankan? Karena apa? Kalau Allah nanti mengingatkannya dengan azab, itu nggak bisa dipilih-pilih, Kang Sony. Itu yang ngeri di situ tuh. Nabi itu pernah bersabda begini. Ini sekaligus koreksi dan peringatan kepada para pemilih. Ya. Idza ammal balwa ammat taleh wassaleh. Ketika bencana diturunkan kepada suatu negeri, itu yang soleh maupun yang tidak soleh semua kena. Begitu. Apalagi ketika pemilihan kepemimpinan diserahkan oleh Allah kepada rakyat. Nah, lalu memilihnya bukan karena Allah tapi karena amplop. Ini bisa jadi nanti teguran keras berupa azab itu merata kemana-mana. Masya Allah, itu yang kita ngeri justru. Oleh karena itu, dalam suasana begini, mudah-mudahan terdengar oleh pemegang kekuasaan, sebaiknya kita lakukan taubatan nasuha secara nasional. Gitu, ya. Taubatan nasuha secara nasional. Karena apa? Hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Nah, kalau Kang Sony tadi menyatakan, kalau presiden mau memberantas korupsi sebetulnya mudah. Itu kan pakai kalau. Kalau mau. Ini kata-kata Kang Sony ini juga nyindir ini. Jadi, kalau presiden mau memberantas korupsi sebetulnya mudah. Kan bisa dipahami. Itu kalau mau, kalau tidak mau. Hanya mau-mauan saja, tidak mau sesungguhan. Begitu kan? Masya Allah. Walaupun ini kan ada dua janji kampanye nih. Kalau makan gratis kan sudah terlaksana. Begitu kan Sani ya. Tapi kalau mengejar koruptor sampai Antartika, nah kita tunggu nih. Kan gitu kan. Nah saya kira Kilai juga punya rekamannya kan, masih itu kira-kira. Janji kampanye, janji kampanye yang katanya mau mengejar koruptor sampai Antartika. Gitu. Nah, ini masih ditunggu ini, benar apa tidak. Makanya Kang Sony saya kira tidak bermaksud menyindir, hanya menghimbau. Ya, Mbok Yao, beneranlah yang namanya memberantas korupsi ini, karena korupsi ini menjadi carut marutnya negeri ini. Kira-kira demikian, ya. Kang Sony.
1: Iya. Dan ternyata yang koruptor tidak pergi ke Antartika, jadi tidak akan dikejar, Pak Ustaz.
2: Iya, iya.
1: Ini dari Bu Titi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat tuntunan dan petunjuk dari Allah Ta'ala dalam meniti Amin. Kehidupan ini dan dijauhkan dari sifat hubu dunia. Amin. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penegak hukum bisa melanggar hukum?
2: Iya, yang pertama tadi. Jadi perilaku seseorang kan dipengaruhi hatinya. Nah, begitu. Karena hatinya tidak sungguh-sungguh ingin jujur, ya maka tidak menegakkan hukum secara jujur. Begitu. Jadi itu sehingga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini memang benar-benar harus dilakukan. Sebelum COVID itu saya diundang ke Jakarta oleh Komisi Yudisial. Nah, judulnya adalah merancang pembinaan karakter penegak hukum. Tapi saya kaget. Kemudian saya tidak langsung jawab. Apa iya nih ada program pembinaan karakter penegak hukum? Bukankah penegak hukum itu sudah sangat taat kepada hukum? Nah, itu pertanyaan saya. Tapi kalau memang itu sudah jadi rencana, saya siap, tetapi saya penting pengen dialog dulu sama pimpinan Komisi Yudisial. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Oh, diskusi sehari itu. Diskusi sehari, nah, programnya jadi, tapi kemudian ketendang COVID, akhirnya nggak terjadi. Nggak terjadi sampai sekarang. Apa masalahnya yang pokok sesungguhnya? Yang pokok sesungguhnya. Dio, ada pertanyaan begini. Ada enggak Bapak punya staf di kantor, orangnya pinter tapi malas? Ada enggak? Oh, banyak pinter tapi malas. Nah, kira-kira kenapa yang terjadi? Lalu diapakan staf yang pinter tapi malas itu? Staf yang malas diapakan biasanya? Pertanyaannya begitu. Biasanya kita training kan. kita kirim ke lembaga training. Trainingnya training apa? Di situ mulai sedikit terbuka. Karena harus dijawab bahwa trainingnya itu training skill untuk meningkatkan kepintaran, meningkatkan keterampilan. Sedangkan malas itu urusan apa? Malas itu urusan hati. Nah, ketika malas, pinter tapi malas, harusnya tidak ditambah kepinterannya. Nanti bisa merekayasa kemalasannya kalau makin pinter. Jadi kalau orang pinter tapi malas, sementara malas itu ranahnya kolbu, harusnya dikirim kepada orang-orang, para ahli yang bisa mengupgrade kolbunya itu, supaya ada semangat dan seterusnya. Ini sama, ya sama. Mereka yang tahu hukum tapi melanggar hukum, sebetulnya perlu diapakan, karena pelanggaran itu dorongan hati. Nah, jangan malah ditambah pinter ilmu secara intelektual, itu nanti akan semakin pinter nipu. Harusnya dikirim untuk mengupgrade, membenahi, membersihkan.

0: Rasul itu pernah mengingatkan ya. Peringatan ini kalau zaman Nabi berarti berhadapannya dengan orang-orang jahiliyah. Nah, begitu, karena Nabi diutus jelas pada masyarakat jahiliyah. Itu Nabi mengatakan begini, ingat ya, hancurnya umat sebelum kalian, nah, itu adalah lantaran hukum hanya diperuntukkan oleh yang lemah. Sementara yang kuat tidak terjangkau oleh hukum. Itulah yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu. Itu peringatan Nabi kepada kaum jahiliyah. Nah, kalau kita lihat sababul wurud atau background Nabi menyatakan bersabda seperti ini pada zaman beliau masih menjadi rasul, artinya menghadapi orang-orang jahiliyah. Nah, ini kesimpulannya ya, kesimpulannya mudah-mudahan ini jangan dijadikan ini ujaran kebencian, kebencian ya. Ini hanya merunut dari aspek sejarah. Rasulullah itu diutus pada masyarakat jahiliyah. Ketika itu beliau menyatakan, ingat kalian, rusaknya umat sebelum kalian adalah dalam hal penegakan hukum hanya untuk ke bawah, sementara yang kuat tidak terjangkau hukum. Nah, peringatan itu kepada masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu, kalau ada sebuah bangsa, nah, dia hanya tegas hukumnya ke bawah, tapi tidak tegas ke atas, nah, ini sebetulnya masyarakatnya, masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, begitu, masyarakatnya sudah sangat mengkhawatirkan. Demikian, Bu Titi.
1: Ya. Pertanyaan terakhir, seorang yang kona'ah dan murakabah tentu akan berpikir dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Mohon tanggapannya, Pak Ustadz.
0: Oh, sangat benar. Sangat benar. Orang yang kona'ah itu, ya, orang yang kona'ah itu, namanya kona'ah adalah menerima apa yang ada. Kalau dalam bahasa sehari-hari, dia menerima apa yang menjadi haknya, tidak berusaha untuk mengambil yang bukan haknya, walaupun kelihatannya itu benar. Nah, itu adalah salah satu samratul kona'ah. Buah dari sifat kona'ah itu, dia menjaga diri dari kemungkinan mengambil hak orang lain. Nah, dengan demikian, terjadinya suap-menyuap, misalnya ini terjadi, suap-menyuap di ranah penegak hukum, yang kalah ya bayar, yang ingin menang ya bayar misalnya, nah begitu, yang jurusita juga menyita barang tapi ya dilaporkan sebagiannya tidak misalnya, sebagian dilaporkan, sebagian disimpan, misal ya, ini tidak nuduh, tapi itu misalnya terjadi, nah itu kan akibat dari tadi tidak kona'ah menerima apa yang ada. Tidak kona'ah menerima apa yang ada. Kalau dia menerima yang ada, gajinya berapa itu diterima, fasilitas sesuai aturan diterima, nah jangan berharap lebih, berharap lebih, berharap lebih. Nah itulah yang menyebabkan kesalahan-kesalahan, yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran. Dan ini sebetulnya sifat yang perilaku yang sudah sangat-sangat kuno. Karena apa? Ingat kisahnya Nabi Adam kan? Nabi Adam itu melanggar larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dia melanggar larangan karena dorongan keinginan. Ingin lebih abadi di surga, padahal itu adalah hoaxnya iblis. Nah, gitu. Ingin lebih mulia seperti malaikat, padahal manusia juga Adam lebih mulia. Karena keinginan lebih itulah yang mendorong Adam melanggar larangan. Nah, begitu. Tapi kalau iblis, iblis sama salahnya. Tapi kesalahan iblis setan adalah menolak perintah gara-gara sombongnya. Nah, begitu. Nolak perintah gara-gara sombongnya. Ya, seorang yang disuruh atasannya, dia berani melawan. Kenapa berani melawan? Dia ada salah sombong. Jangan coba-coba ya, kartumu ada di aku. Nah, kalau sudah begitu, itu luar biasa, nggak akan berani. Oleh karena itu, dalam suasana seperti ini, itu kepemimpinan ala Wahyu Al-Mudassir, ayat 1.

0: 1-7 namanya kepemimpinan transformasional, bukan kepemimpinan transaksional, itu sudah saatnya ditegakkan. Ya, kepemimpinan transformasional ala surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Sudah saatnya ditegakkan. Kalau ingin bangsa ini menjadi baik. Kita tawarkan Kang Angga, barangkali di antara sahabat-sahabat Stairway to Heaven ada yang mau mencalonkan jadi presiden 2029. Nah, tawarannya bawa itu risalah, ya, wahyu risalah ayat 1 sampai ayat 7 surat Al-Mudatsir. Pasti berhasil, seperti keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengentaskan masyarakat jahiliyah saat itu.
1: Iya.
0: Baik, lanjut.
1: Baik, ini dari Kang Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustadz Kang Angga senantiasa sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin. Begitu juga Kang Syam sekeluarga dan bersama sahabat-sahabatnya.
1: Para petinggi negara ini seakan-akan menjadikan kebiasaan sebagai aturan, bukan membiasakan menjalankan aturan. Apa bisa dibilang begitu, Pak Ustadz?
0: Tempo hari kita menyampaikan sebuah ungkapan. Biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Carilah kebenaran, jangan cari-cari pembenaran. Kira-kira begitu, Kang. Carilah kebenaran, jangan cari-cari pembenaran. Barang siapa yang cari-cari pembenaran, maka tidak akan pernah menjadi orang benar. Karena yang salah pun dibenar-benarkan. Nah, begitu. Mumpung ada yang melindungi, mumpung ada yang membackingi, dan segala macam. Begitu juga sebaliknya. Biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Nah, inilah yang dimaksud salah satunya pemimpin transformatif. Jangan hanya melanjutkan kebiasaan. Nah, begitu, apalagi mengakomodir kebiasaan yang salah sebagai balas jasa politik. Nah, jangan sampai, ya. Jangan sampai misalnya itu ada, hentikan. Begitu. Karena kalau sudah membenar-benarkan kebiasaan, tidak mulai membiasakan yang benar, nah khawatirnya bangsa ini makin lama makin tidak baik. Kita khawatir, kita sayang sama para pendiri bangsa ini, ya, yang sangat mencita-citakan negeri makmur, adil, makmur, sejahtera. Begitu. Supaya bisa makmur sejahtera, pemimpinnya harus pemimpin transformatif, pemimpin yang membawa perubahan. Bukan yang hanya melanjutkan kebiasaan, apalagi membenar-benarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Demikian, Kang Sam.
1: Ya, baik, ini dari Kang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, di depan rumah saya persis ada masjid yang saat Jumatan ramai karena banyak masyarakat yang bersedekah makan siang. Dan itu yang menjadi daya tarik anak-anak. Kebetulan masjid juga ada di pinggir jalan. Kalau saya di saf depan, di belakang berisik banget. Akhirnya setiap Jumat saya berinisiatif duduk di belakang untuk mengatur anak-anak. Dan alhamdulillah sudah 4 minggu ini tertib. Bagaimana hukumnya untuk saya? Karena kalau tidak bertindak, anak-anak sudah berebut makan siang sebelum salam. Mohon pencerahannya.
0: Ya, masya Allah. Jangan dikira askar Masjidil Haram itu, saya ulangi, jangan dikira askar Masjidil Haram itu pahalanya lebih kecil daripada yang sholat di dalam. Kenapa? Askar itu yang menjamin keamanan, yang menjamin segala macam itu. Nah, apa maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini: Man a'ana ala ta'atin kafa'ilihi. Siapa yang membantu, memfasilitasi ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh yang taat kepada Allah karena bantuannya tadi itu. Nah, kalau ini ditarik kepada yang dilakukan oleh Kang Tito, Ini saya mau di belakang supaya mengatur anak-anak lebih tenang. Kalau anak-anak lebih tenang, maka jamaah Jumatnya, sholatnya lebih khusyuk. Nah, ini artinya memfasilitasi terjadinya ibadah secara sempurna. Masih ingat kan? Khusyuk itu syarat sempurnanya sholat. Luar biasa. Nah, bahasa gamblangnya lanjutkan. Gitu ya. Bahasa gamblangnya lanjutkan. Nah, kalau bisa malah diberdayakan tuh jamaah itu, dibiasakan ikut peduli terhadap anak-anak sekaligus mendidik. Caranya bagaimana? Anak-anak jangan disuruh, jangan dibiarkan bergerombol sesama mereka, pasti berisik. Caranya gimana? Satu orang mengambil satu, kamu di sini sebelah saya. Nanti satu jamaah lagi begitu, satu jamaah lagi begitu. Nanti anak-anak itu berada di sela-sela bapak-bapak. Insya Allah makin lama makin tertata itu. Nah, sekaligus mendidik anak-anak. Kalau mereka dilarang tidak di masjid, nanti tidak terbiasa di masjid. Tapi kalau biasa di masjid, dibiarkan mereka berisik semaunya, nanti seolah-olah mereka berisik di masjid, tidak apa-apa. Nah, ini dua-duanya paradigma yang salah. Oleh karena itu, upaya bersama bagaimana caranya, langkahnya, taktisnya untuk menenangkan anak-anak. Salah satunya tadi. Demikian, Kang Tito. Ya. Mudah-mudahan anak-anak makin tertib, mereka menjadi ahli masjid, jamaahnya semakin khusyuk ketika melaksanakan sholat Jumat.
1: Amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz pencerahannya. Saya akan melanjutkan katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian ini dari Pak Herman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengalaman saya di kejaksaan mungkin ya, kasus hanya sampai sidang pemeriksaan saksi oleh hakim. Hingga saat ini tidak ada lagi surat panggilan lagi. Sangat aneh. Jika saya lanjutkan, maka saya harus mengeluarkan lebih banyak tenaga dan biaya. Jadi yang tahu hukum menggunakan ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan. Sedangkan KUHP sudah bagus. Hatur nuhun. Saya memilih membiarkan kasusnya selesai begitu saja.
0: Iya. Mudah-mudahan itu langkah karena apa? Karena memang seharusnya. Jadi kalau sudah sampai pemeriksaan, kewajiban kita mendorong tindak lanjutnya kepada pihak yang memang berkewajiban melanjutkan. Itu gugur kewajiban kita. Ini berkasnya BAP-nya sudah selesai, nah silahkan lanjutkan. Begitu. Demikian.
1: Iya.
0: Kalau KUHP-nya sudah bagus, nah tinggal persoalannya bagaimana law enforcement-nya dari sisi itu. Itu yang perlu dicermati. Tapi yang tidak kalah pentingnya, mungkin ini juga rekomendasi para penyelenggara sekolah hukum, baik itu formal universitasnya maupun pendidikan-pendidikan profesinya seperti advokat dan lain-lain. Memang pesan-pesan moral ini memang harus disampaikan tuh. Nah, ini masalahnya kita tidak tahu waktu saya jadi ingat sekian puluh tahun lalu, memang di Fakultas Hukum itu pelajaran agama ada tapi sedikit banget, hanya satu semester, jadi tidak membekas apa-apa memang. Padahal persoalan-persoalan ini makin berat, makin rumit, makin banyak.
1: Yeah.
0: Sementara bekal keagamaannya begitu minim. Ini sangat mengkhawatirkan. Demikian.
1: Iya. Baik. Ini dari Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz dan Kang Angga rahimakumullah. Saya ingin bertanya tentang ibadah haji dan umroh. Nabi Muhammad hanya melaksanakan haji 1 kali dan umroh 4 kali. Bagaimana dengan yang melaksanakan haji beberapa kali? Apakah pahalanya hanya 1 kali saja atau sesuai ibadah hajinya? Dan bagaimana dengan yang tidak melaksanakan ibadah haji atau umroh padahal orangnya kaya atau mampu?
0: Ya, jadi haji wajibnya sekali, selainnya adalah sunnah. Nah, masalahnya bagaimana pahalanya? Pahala yang lain adalah pahala kesunahan. tetap mendapatkan pahala, ya, pahala sunnah. Hanya saja, nah, sesunnah-sunnahnya haji, sesunnah-sunnahnya umrah, apakah tidak ada amal yang lebih tinggi dari itu? Nah, itu yang jadi masalah. Begitu. Haji itu memang nilainya sangat luar biasa. Haji yang mabrur balasannya surga. Tetapi amal jariah, nah, ternyata itu punya nilai yang lebih tinggi. Amal jariah. Apa maksudnya? Perlu ditinjau ulang. Apakah tidak sebaiknya? Nah, begitu ya, haji berkali-kali, umrah berkali-kali itu, nah, biayanya dimanfaatkan untuk membangun umat, membina umat supaya lebih baik lagi. Itu bisa bernilai amal jariah yang lebih besar dari itu. Apalagi kalau ingat fenomena Nabi, fenomena yang disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah menyatakan begini, di hari akhir itu haji itu ada beberapa prototipe orang yang berangkat haji. Hajinya orang kaya adalah rekreasi. Gitu. Hajinya para kiai, para ahli ilmu itu adalah untuk kemasyhuran. Hajinya orang miskin adalah untuk minta-minta. Nah, itu Nabi pernah menyatakan itu dalam hadisnya. Jadi kalau begitu, tidak selalu ibadah haji itu punya pahala jika terjebak kepada fenomena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Saya kira demikian, Bu Puji.
1: Iya. Ini dari sahabat Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahabat Rehan.
1: Oh iya, iya. Katakan dulu. Sahabat Rehan, mau bertanya silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ya, tentang masalah yang kan satu ini tentang negarawan, tentang negara masalah bangsa, masalah korupsi. Jadi negara yang sekarang berkecimpung banyak sekali kasus-kasus korupsi itu. Ada bupati itu yang menerima pemerasan, ibu. Sekarang ada pemerasan yang sekarang itu berapa itu tuh di bawah-bawah itu apa uang tunai, emas, gram itu tuh banyak ya. Sekarang ada kasus korupsi itu yang batubara PLN. Itu si PLN ini itu yang batubara itu limanya berapa banyak tuh? Ada brankas itu berapa? Ya. Hampir ratusan miliaran rupiah itu, mau triliunan itu. Ya, saya tahu mestinya itu sekarang banyak mahasiswa itu harus dukung RUU perampasan aset. Ya. MUI mau mendukung ungkit hukuman mati bagi untuk koruptor. Itu ya. Kan banyak yang ditentang pertentangan kontra oleh Amnesty International Indonesia. Itu saja. Hatunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebaiknya dilakukan bukan saja ini ya, lakukan silatul fikri, coba tukar pikiran antara yang menentang sama yang ingin maju. Nah, begitu, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Nah, begitu, apakah yang menentang perampasan aset ini sangat khawatir kalau dia nanti terjebak di situ juga? Nah, apakah seperti itu? Yang mendorong, jalan terus. Yang mendorong, jalan terus. Baiknya ini memang dilakukan silatul fikri, silatul ilmi, menggabungkan konsep, keinginan, yang tidak kalah pentingnya silatul kolbi. Cobalah bicara dari hati ke hati, bangsa ini sudah seperti ini, masalahnya seperti ini, langkah berikutnya yuk seperti ini. Nah, begitu. Jangan hanya konsumsi berita seolah-olah bekerja, seolah-olah sudah melakukan, tapi sebetulnya belum. Nah ini, jadi biasa meredam masalah, bukan membiasakan menyelesaikan masalah. Terima kasih, Rehan.
1: Iya, ini dari Kang Akmal nih. Adakah riwayat atau sejarah yang menyatakan kepemimpinan itu adalah cermin dari rakyatnya?
0: Ada. Dalam bahasa lain, tempo hari sempat kita katakan kualitas pemimpin menunjukkan kualitas pemilihnya. Nah, begitu. Bahkan ada ungkapan ini bagian menyatakan hadis, bagian ini menyatakan kalam ulama. Allah memberikan pemimpin kepada sebuah bangsa sesuai dengan akhlak bangsanya. Nah, begitu ya. Allah memberikan pemimpin ke suatu bangsa sesuai dengan akhlak bangsanya. Nah, kita khawatir kalau misalnya kita merasa pemimpinnya ini kurang pas, jangan-jangan memang akhlak bangsa ini juga belum berada di track yang benar. Kembali ke tadi, ayat 103 surat Al-Kahfi tadi, jangan-jangan memang yang terjadi ketidaksadaran massal. Nah, para pemilihnya tidak sadar harus pemimpin seperti apa yang dia pilih. Nah, begitu juga yang sudah dipilih juga tidak sadar bahwa mereka punya kewajiban mentransformasikan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Demikian.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa, baik yang sudah tertulis disampaikan maupun yang ada di benak kita masing-masing, boleh nanti kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang.
1: Betul, Pak Ustadz, masih ada tersisa. Jadi ya, kita lanjutkan insya Allah di Senin, Pak Ustadz, ya, karena Jumat insya Allah tentang membahas tentang Quran.
0: Ya.
1: Silakan, Pak Ustadz.
0: Sahabat-sahabat Starway to Heaven yang Allah muliakan, alhamdulillah, terima kasih tak terhingga. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masih ber-Stairway to Heaven. Dan terima kasih tak terhingga atas partisipasi, keikutsertaan sahabat-sahabat sekalian dalam dialog ini. Mudah-mudahan karena kajian ini tidak ada niat lain kecuali tafaqquh fiddin, mendalami pemahaman agama, memperluas wawasan kita, memperbaiki kehidupan kita, semoga menjadi ibadah bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan
3: ini.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 hingga Rp20.5 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1 K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa hadir kembali di kebersamaan kita di Rabu malam seperti biasa. Dan hari ini merupakan hari Rabu 15 Juli 2026. Dan seperti biasa untuk sahabat-sahabat K-Light yang ingin memilihkan lagu favoritnya, silakan WhatsApp kami di 0812-203-1972 dan menikmati kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 malam nanti atau titik pergantian hari nanti ya. Mereka sahabat K-Light, selamat menikmati kebersamaan kita dan kami tunggu lagu-lagu bagus. Pastinya kita bakalan asik untuk menikmati lagu-lagu pilihan sahabat K-Light semua.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu yang hadir di tengah kebersamaan kita dari Lala Hathaway dengan Forever for Love for Love. Pilihan sahabat Wida yang malam hari ini tengah mendengarkan katanya ya. Oke, ada juga beberapa sahabat K-Lite yang tadi sudah pilihkan lagu favoritnya. Ada Mbak Nani yang pilihkan lagu dari Richard Corciente, ya. Salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite dan untuk penyiar yang tengah bertugas. Oke, terima kasih. Ada juga sahabat Hendra Nugraha yang pilihkan lagu dari Lionel Richie dengan Truly, ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, ya. Sahabat Hendra Nugraha di sore yang indah, ya. Kemudian ada sahabat Akos yang pilihkan lagunya dari Peter Cetra yang duet katanya. Bisa pilihin aja ya, pokoknya yang duet ya. Saya pilihin The Next Time I Fall sama Emigrant ya. Oke, kemudian ada sahabat Lia Di Pagarsih pilihkan lagunya dari Celine Dion dengan It's All Coming Back To Me Now. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, dan selamat pagi untuk Anto di Serjadi. Tangga saya ini salah jadi ya. Oke, sahabat Anto, lagu yang dipilihkan dari kebetulan nih ada juga pilihannya sahabat Anto. Jadi digabung aja ya sahabat Akos ya. Kalau gitu saya ganti lagunya. Jadi I Will Take Forever Tonight dari Peter Cetera dan Crystal Bernard. Jadi itu aja lagunya ya, nanti diputerin ya. Oke, kita nikmati kebersamaan kita dan masih bersama saya Adil Maulana mengundang sahabat-sahabat K-Lite untuk bisa bergabung bersama kami. Dan siap-siap besok ada hari spesial buat sahabat K-Lite, penggemar, bukan penggemar ya, pendengar maksudnya. Yang tentunya ingin merayakan kebersamaan bersama Radio K-Lite yang sudah menginjakkan usia yang ke-55 tahun. Waduh, hampir seumur sama saya. Jadi saya lahir mungkin K-Lite sudah baru berdiri nih. Ya, yang mungkin kalau boleh saya rasakan ya, usia 55 itu adalah perbatasan ya antara akan menuju masa manula lah istilahnya ya, pra manula. Jadi kalau misalnya sudah mulai banyak rasa nih ya, tadinya lari bisa 400 meter, bisa nggak berhenti, sekarang jalan kaki 400 meter, sudah ngos-ngosan gitu ya. Tapi ada juga sahabat saya yang usianya di atas saya malah masih bisa bersepeda, usianya 60 tahun, bisa bersepeda sampai Dago, Lembang gitu ya. Karena sebetulnya usia itu bukan menjadi hambatan dan sugesti kita ketika orang yang sudah berumur kemudian banyak kendalanya gitu ya dari kondisi fisik. Sebetulnya itu adalah mindset kita sebetulnya. Hanya mindset yang kita buat sendiri. Sebetulnya kalau kita beraktivitas yang tentunya beraktivitas yang waktu muda porsinya segimana, tapi setelah usia menginjak ke di atas 50 tentunya sebaiknya dikurangi begitu. Jangan terlalu, karena kalau biasanya badminton ya tiba-tiba usia 60 badminton juga, aduh sebaiknya jangan ya. Atau main padel ya, kalau padel sih karena mungkin hype-nya ya, sesuatu yang baru jadi masih semangat ya, tapi jangan diforsir juga kalau memang sudah biasa di atas usia 50 tahun gitu ya. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat K-Lite yang ingin meramaikan, memeriahkan acara HUT atau anniversary ke-55 K-Lite FM, bisa kita nikmati besok ya. Untuk yang mau mendaftar silakan di WhatsApp 0812-2031972. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah tadi dipilihkan. Oke. Oh, ada lagi sahabat Faris ya.
minta lagunya dari Bruno Mars featuring Billie Eilish yang berjudul Never Want This to End. Ya, salamnya untuk semua sahabat setia kerja. Saya coba carikan lagunya ya. Ibu dia pengen Chiquitita dari ABBA ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, ada sahabat Jul mintanya Jingga yang dalam doa ya. Oke, nanti saya coba carikan lagunya. Kemudian ada Christopher Cross dengan Never Be The Same. No, no, never be the same. Oh, itu agak cepat lagunya ya. Ibu Edith, boleh diganti gak lagunya dengan Christopher Cross yang lebih slow? Mungkin Sailing atau The Best What You Can Do? Itu lebih asik kayaknya ya. Oke. Ada ada sahabat Anthony. Ya, Anthony suka lagunya dari The Ben Perry yang judulnya If I Die Young. Layang Sumbi ya. Ya, sahabat Wida itu spesial aja lagunya ya tadi. Oke, kemudian ada Cinanon ya. Minta lagunya dari Sheila Majid dengan Legenda. Oke. Kalau usia 55 tahun itu biasanya apa nih katanya? Kalau saya enggak ya, maaf ya. Oke, akhirnya Ibu Edith mengganti lagunya dengan dari Brad Make It With You. Ini lagu asik juga, ya. Oke. Oke, nah. Baik, kita satu persatu lagu-lagu yang tadi sudah saya bacakan. Mudah-mudahan bisa terputar semua. Kita nikmati dulu dari Lionel Richie dengan Truly.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, masih bersama saya Adil Maulana dan waktu menunjukkan pukul 21 lewat 54 menit. Masih ada sisa waktu kurang lebih 6 menit lagi ya, sahabat KLight. Baik, untuk sahabat-sahabat KLight yang ingin memilih lagu favorit Anda, silakan di 0812-203-1972 dan kita akan nikmati kebersamaan kita di interval kedua nanti ya. Jangan pindah channel Anda, tetap di 107.1 KLight FM.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat Kelight, kembali dalam suasana soft session dan tentunya masih bersama Adil Maulana juga nih malam hari ini. Oke, sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ada sahabat-sahabat yang sudah memilihkan lagu favoritnya ya, sahabat Kelight. Ada sahabat Lia di Pegarsih yang pilih Celine Dion dan It's All Coming Back Now, sudah diputar tadi ya. Kemudian ada Cenonon yang pilih lagu dari Sheila Majid, sebentar lagi akan diputar ya. Tunggu saja, sabar. Sahabat Fadli Anggriawan Putra yang pilihkan lagunya dari Duran Duran dengan Come Undone. Oke, ditunggu lagunya ya. Ibu dia tadi sudah diputar ya, Cikititanya. Oke. Mbak Novi pilih lagu dari Elton John featuring Kiki D dengan True Love. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke. Kemudian ada sahabat Nila di Dago yang pilihkan lagunya The Mood in the Melody dari Akira Jimbo. Kemudian ada sahabat Sita di Jati Handap yang pilihkan lagunya dari Mariah Carey dengan Hero. Lagunya sudah kami siapkan juga untuk Anda. Oke, sahabat Tida juga harap ditunggu ya lagunya ya. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan saya akan putarkan dulu lagu bagus yang datang dari Akira Jimbo, The Mood in the Melody, pilihan sahabat Nila di Dago.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, dalam rangka hari ulang tahun KLight yang ke-55, mari kita rayakan untuk berkumpul dan merayakan perjalanan 55 tahun KLight dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Hadiri sahabat KLight acara Salawasna ya, untuk ngariung spesial dengan berkonsep botram ya, makan ala rakyat lah begitu ya, yang akan diselenggarakan di Villa Eka Santosa Pasir Impun pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga 12 siang. Sebagai apresiasi bagi sahabat-sahabat KLight, kami memberikan free bagi 25 pendaftar pertama hingga 16 Juli 2016 pukul 3 sore. Setelah melewati jam tersebut, tiket berlaku sebesar Rp99.000. Jadi kalau misalnya Anda, sahabat KLight, daftar sekarang juga dan 25 pendaftar itu adalah free, tapi kalau misalnya jam 15.01 lah, tanggal 16 itu ya, harganya sudah Rp99.000. Itu sudah termasuk ada snack khas Sunda, ada makan siang juga, ada voucher makan di resto senilai Rp100.000, lumayan ya. Dan kesempatan mendapatkan door prize dari hotel berbintang. Wah, asik. Kuota terbatas, segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-2031972. Dan caranya gampang sekali. Tinggal ketik saja 55 spasi nama Anda. Ya, caranya ketik 55 kemudian spasi nama Anda, kirim ke 0812-2031972. KLight 55 Salawasna didukung oleh Coptera Tell You dan GNC Cookies, Ambara Biru Resto, Ron 88 dan Luxton Hotel. KLight 55, kebersamaan yang salawasnya di hati.

We are here for you in words and tone.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Lani Michelle Luca dengan Here, There and Everywhere. Anda bisa bayangkan ketika The Beatles menciptakan lagu ini, bisa dibayangkan betapa melodi yang dibuat seperti tadi ya, bisa dinyanyikan dari zaman ke zaman. Dan itu gak berubah makna, bukan maknanya ya, rasanya begitu ya. Mau dinyanyikan siapapun, misalnya yang tadi ya, Lani Michaluska, kemudian Celine Dion, atau mungkin George Benson, dengan berbagai versi begitu ya, itu luar biasa, itu masterpiece. Dan itu buat saya, lagu itu apa ya, kalau istilahnya di apa ya, ditapain dulu gitu di gua gitu ya, sampai baru dapat ilham untuk bikin lagu Here, There and Everywhere yang hanya 2 menit saja waktunya, 2 menit kurang lah bahkannya, Here, There and Everywhere itu. Dan melodinya penuh misteri, luar biasa. Oke, sahabat Bida, terima kasih ya, lagunya asik sekali. Buat saya apa ya, buat saya itu lagu yang everlasting ya, abadi. Oh ya, sahabat Sugiyarto, mohon maaf nih, Celine Dion-nya tadi kalau nggak salah sebetulnya sudah ada yang minta tadi ya, Celine Dion sudah ada yang minta, mohon maaf kalau bisa diganti dengan yang lain ya, sahabat Sugiyarto ya. Siapa ya tadi yang minta itu? Oh ya, ada Retno Puji Rahayu tadi pilihkan lagunya dari Simply Red dengan You Don't Know Me By Now. Ya, Kilait 55 tahun. Kalau misalnya Anda mau ikut, nanti dapat free ya. Kalau misalnya udah tanggal 16 besok, jam 3 itu harus bayar 99.000. Jadi mendingan yang gratis, dapat voucher pula, dapat makan gratis dan segala macam, hadiahnya juga banyak melimpah ya. 55 tahun itu perjalanan Kilait sampai saat ini, menemani sahabat yang lain ya. Oke, malam hari ini juga ada sahabat Anthony Pastir minta lagunya dari Payung Teduh untuk Perempuan. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ya memang, katanya gak bisa ikut karena ada acara keluar kota. Waduh, sama saya juga gak bisa ikut. Karena ada acara overlanding Indonesia di last week juga. Jadi saya bentrok untuk bisa hadir ketemu sama teman-teman, sahabat-sahabat K-Light yang tentunya mendukung acara ini. Tapi masih pasti banyak keramaian-keramaian, keceriaan-keceriaan yang ada di nanti ya, di tanggal 18. Di mana tadi ya? Saya lupa. di Villa Eka Sentosa Pasir Impun ya. Jadi sahabat kalian bisa datang ke sana bersama-sama keluarga Anda, silakan untuk hadir. Dan di sana kalau misalnya Anda daftar 25 pendaftar pertama hingga 16 Juli pukul 3 sore itu gratis sahabat kalian ya, 25 orang pendaftar pertama. Tapi gimana nih kalau misal 26 pendaftar berikutnya? Ah, itu urusan nanti ya. Yang penting daftar aja dulu sebelum jam 3 sore pada tanggal 16 itu terakhir besok ya. Jadi sahabat Kilait bisa dapat snack khas Sunda ya, kukuluban ya, ada kacang suuk ya, kacang rebus, ada ubi-ubian ya, ada jagung, ada kacang bulu ya. Kemudian makan siang gratis juga, ada voucher senilai Rp100.000, voucher resto ya dari Ambara Biru ya. Kemudian ada door prize juga dari hotel, waduh asik, nginep di hotel bintang 5, bintang 4 ya, bintang 4. Kemudian kuotanya terbatas ya. Jadi sahabat kalian bisa langsung daftar aja, caranya ketik 55 spasi nama Anda. 55 spasi Adil Maulana misalkan begitu.
Nah, Klite didukung oleh Coptera Tellu, kemudian ada GNC Cookies, ada Ambara Biru Resto, ada Ron 88 dan Luxton Hotel. Klite 55, kebersamaan dan selawasna di hati, ya. Oke, kita langsung saja nikmati lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Sugiyarto. Oh, maaf, sahabat Anton ya. Ini dia, Payung Teduh dengan Untuk Perempuan.

cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Soft Sensation untuk edisi Rabu malam kita 15 Juli 2026, yang artinya saya harus undur pamit sahabat K-Lite, dan kita akan menghentikan siaran kita. Pagi saya akan langsung nonton bola nih malam hari ini ya. Inggris lawan Argentina. Jadi saya nunggu dulu jam 2 nanti ya siapa yang menang. Dan aduh sayang sekali ya, Prancis harus tersingkir sahabat K-Lite. Spanyol maju ke babak final nih. Oke sahabat K-Lite, ucapan terima kasih untuk sahabat K-Lite semua atas segala atensinya, dan juga lagu-lagu asiknya sudah kita nikmati bersama-sama malam hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati istirahat malam Anda, dan jam 12 malam nanti 55 tahun genap Radio K-Lite FM, 55 tahun genap mencapai usia yang tidak begitu muda, tetapi kami harapkan dukungan dari semua sahabat K-Lite dan doa dari sahabat-sahabat K-Lite agar K-Lite bisa tetap mengudara menemani sahabat-sahabat K-Lite kapanpun, dimanapun, karena K-Lite sudah bisa dinikmati secara streaming www.klite.id, dan tentunya selama perjalanan saya menuju ke Surabaya pun saya tidak lepas dari Radio K-Lite sambil mendengarkan dengan melalui streaming tersebut ya. Jadi K-Lite tetap di hati walaupun harus pindah benua begitu ya. Baiklah sahabat K-Lite, sampai jumpa. Selamat beristirahat dan mimpi indah. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba. Sobat kalian, kembali kita jumpa lagi ya, sambil menunggu Ustaz Ehyari, Ahmad Ehyari. Kali ini hari Kamis, jadi tentang tahsin ya. Tapi kembali saya ingin mengingatkan untuk memverifikasi arah kiblat ya. Maksudnya kalau kita tidak menggunakan aplikasi yang arah kiblat, maka secara sederhana selama 4 hari atau 3 hari ini, tanggal 14, 15, 16, 17 Juli, ini kebetulan qadarullah memang setiap tahun itu ada dua periode matahari tepat di atas Ka'bah. Nanti ada juga matahari di bawah Ka'bah, juga ada dua periode. Nah, salah satunya bulan Juli ini, tanggal 14, 15, 16, 17 itu sama 4 atau 5 hari ini lah. Itu pas duhur di Mekah, itu matahari persis tegak lurus di atas Ka'bah gitu. Jadi secara sederhana kita bisa memverifikasi arah kiblat baik di rumah kita, di kantor, dimanapun ya, tanpa peralatan apapun ya. Hanya mengandalkan benda apapun yang tegak lurus di atas permukaan bumi ya. Entah itu tiang, entah itu tiang listrik, katakanlah yang bendera, atau yang paling sederhana itu bandul ya. Kalau kita meletakkan benda berat, lalu kita pegang dengan tali, maka mungkin dia berayun sebentar. Setelah dia statis, itu pasti benda bandul yang digantung di atas tali itu pasti tegak lurus permukaan bumi dimanapun ya. Dan benda yang tegak lurus atas permukaan bumi itu bayangannya akan menunjukkan arah kiblat ini. Tentu kebalikan dari arah bayangannya, karena bayangan itu pasti menjauhi sumber cahaya, berarti menjauhi arah kiblat, menjauhi Ka'bah katakanlah. Tetapi garis lurusnya itu menunjukkan arah kiblat. Jadi ini akurat sekali. Nah, kebetulan waktu di Mekah jam 12 lewat 17 itu pas masuk duhur di sana, di kita itu 4 jam lebih dahulu ya waktu Indonesia Barat. Jadi berarti di sana 12 lewat 17, di kita 16 lewat 17 ya. Asal tidak mendung ya, cahaya matahari tertangkap, maka bayangan itu menunjukkan arah kiblat, tinggal dibalik arahnya ya. Karena pasti menjauhi bendanya, berarti arahnya arah kebalikannya. Tapi arahnya, directionnya jelas-jelas arah kiblat ini. Tidak akan meleset ya. Jadi ini saya rasa penting, karena bahkan masjid pun banyak yang keliru ya. Masjid di dekat rumah kami di daerah Legok Iris atau Bangbaeng Timur itu sempat hampir belasan derajat lah kelirunya itu. Justru berapa tahun yang lalu kami melihat seperti itu, lalu musyawarah jamaah, hanya lapor ke dinas Kementerian Agama di kota Bandung. Mereka mengirimkan tim lengkap, benar diverifikasi, lalu keluarlah semacam sertifikat ya, arah kiblatnya benar, dan itu melenceng belasan derajat tadi dari arah masjid semula gitu. Jadi akhirnya karpet atau ya arah barisan itu lurusnya dibuat tidak seperti semula, menyimpang belasan derajat tadi. Dan ini penting ya, karena begini, kita kan mengarah kiblat itu memang simbol memang, tetapi jelas-jelas kalau kita tahu pasti salah ya, ya harus dikoreksi gitu. Saya sebutkan puluhan tahun yang lalu itu ada masjid di daerah Tekla Utara, itu keliru sampai hampir 40 derajat ya. Langsung diubah, lalu itu malah direnovasi masjidnya tuh. Karena ya kalau keliru 40-an derajat, lalu imamnya akhirnya di pojok dinding begitu, akhirnya baris pertamanya hanya 4 orang atau 5 orang, kan merugikan ya. Jadi akhirnya direnovasi. Nah, ini penting ya. Saya rasa di rumah juga banyak yang keliru lah. Bukan apa-apa ya. Saya menghitung sederhana saja, kalau meleset arah dari Bandung ke Mekah ya, kalau meleset 5 derajat ya, entah ke arah ke lebih utara atau lebih ke arah barat, jadi sudutnya melenceng 5 derajat dari yang itu, dengan jarak dari Bandung sampai ke Mekah yang sekitar 8.600 km, itu melesetnya bisa 750 km.
1: Baik,
0: Jadi
1: Ustaz.
0: 750 km di atas Ka'bah atau di utara Ka'bah atau di bawah di selatan Ka'bah. Kan
1: Baik.
0: ya ibaratnya menghadap ke lapangan merah atau menghadap piramid di Mesir. Kan mengerikan. Jadi
1: Baik, Ustaz Samsu.
0: Gunakan. Iya,
1: Ustaz.
0: Udah masuk ya.
1: Iya,
0: oh,
1: Ustaz
0: iya.
1: Ahmad.
0: Baik,
1: Terima
0: Pak Ustaz.
1: kasih banyak Ustaz Samsu.
0: Rasul Kiblah tadi. Baik Ustaz Syari, Pak.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه Alhamdulillahi musallian ala Muhammad wa ahli wa man tala. Amin. Kita bersua di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini, satu Safar. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat wal afiat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya seperti mungkin saum sunnah, sahur untuk saum sunnah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya mungkin qiyam seperti itu, dan utamanya juga ibadah wajib kita yakni salat subuh tadi, mudah-mudahan di mabrur atau dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah pada awal pagi kita tadi, selain yang juga kita harapkan kemakbulannya itu tadi, dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat sesalam terus tercurah limpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga tersampaikan juga kepada para mukri atau para pengajar gitu kan, pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Kemudian kita tadi kita termasuk pada golongan yang disebutkan tadi. Sahabat-sahabat kilat yang berbahagia, mungkin yang kita tadi mungkin simak dari Ustaz Samsu tadi mengenai Rasul Qiblah, mungkin istilahnya apa ya, gejala tahunan gitu ya, yang kebetulan di belahan bumi utara termasuk Eropa dan juga mungkin di Saudi berarti ya. Itu mungkin apa ya, semacam titik balik dari matahari gitu, termasuk juga apa tadi ya, pasti bulan bumi utara seperti itu ya, di bulan Juni ini, Juli ini. Baik. Baik. Oke, kita akan masuk pada materi kita dari apa namanya, tahsin atau kebaikan bacaan Al-Quran kita, yaitu tajwidnya baik ya. Kita masuk pada surah Al-A'la gitu ya. Pada surah Al-A'la, tepatnya pada ayat walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa gitu ya. Kita akan masuk ke ayat itu ya, ayat 4 ya, walladzi akhrajal mar'a ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a walladzi akhrajal mar'a ya. Walladzi akhraja, di sini kita akan coba bahas mengenai pertemuan antara walladzi dan akhraja, yaitu apa di sini pertemuan antara bunyi panjang di akhir kata walladzi bertemu dengan hamzah di awal kata akhrajah. Nah, baik. Temuan antara bunyi panjang dan hamzah ini terjadinya itu memang lintas kata ya, lintas kata. Yang seperti tadi saya sebutkan, akhir kata alladhi atau walladhi itu adalah bunyi panjang, gitu ya. Kemudian hamzah pada awal kata akhraja, walladhi akhraja. ada bunyi panjang di akhir kata alladhi atau walladhi bertemu dengan hamzah di awal kata akhraja, ya. Nah, berarti memang terpisah secara kata di sini, terpisah. Nah, diistilahkan sebagai mad munfasil. Mad terpisah, kan ya? Mad yang munfasil, mad yang terpisah secara kata. Baik. Mad yang terpisah secara kata ini selain diistilahkan tadi sebagai mad munfasil, juga diistilahkan oleh para ulama juga sebagai mad jaiz munfasil. Jaiz di sini dimaksud yang artinya boleh itu maksudnya adalah mad yang boleh atau jaiz dibaca panjangnya dua harokat. Ya, seperti itu ya. Ada kejaizan, ada pendapat dari para ulama, sebagian para ulama yang memperbolehkan atau menjaizkan mad yang munfasil ini terpisah secara kata ini dibaca dua harokat seperti itu. Nah, meskipun juga sebagian ulama yang lain justru membolehkannya empat harokat atau mungkin tiga harokat juga gitu. Termasuk saya yang lebih memilih empat harokat sebenarnya. Ya. Mad munfasil di sini itu sebetulnya butuh ilmu, sebetulnya ilmu bahasa Arab tentunya ya, gitu. Yaitu yang setidaknya mempelajari bagaimana kalimat di bahasa Arab itu dipisahkan kata dan kata, tiap kata itu dipisah, apa dipisahkan tuh itu. Seperti hanya kalau di ayat walladzi akhrajal mar'a, sebenarnya di sini ada kata wa, kemudian alladzi, kemudian akhraja, kemudian al mar'a, empat kata betulnya di sini. Ya, kemudian kelas kata atau kategori kata di sini termasuk juga ilmu bahasa Arab ini yang dibutuhkan. Kalau wa itu adalah huruf, alladzi itu kata benda, akhraja itu kata kerja, almar'a itu kata benda. Seperti itu. Nah. Oke. Sebenarnya kita tadi sudah coba bahas ya mengenai pemisahan kata per kata tadi. Baik. Dan untuk hukum mad jaiz munfasil itu munfasilnya itu atau terpisah secara kata itu kita bisa tadi juga kenali bahwa alladhi dan akhraja itu memang ada pemisah kata di antara huruf ya dan hamzah itu alif itu ya. Nah, artinya pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini bisa jadi tidak bertemu ketika kita mandek di kata walladhi. Dan ya, nah, ketika mandek di kata walladhi, wakof misalkan di situ, maka yang terjadi adalah hanya matobi'i. Hamzahnya tidak terikut. Dan ya, tidak diikutkan hamzahnya ketika kita berhenti di kata walladhi. Nah, di situ kasusnya mad jaiz munfasil itu cirinya seperti itu. Ketika putus di bunyi panjang, maka tidak terjadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau disambung dengan kata setelahnya, yang itu berarti hamzahnya jadi terikut, maka jadilah mad jaiz munfasil. Itu cirinya ya. Gitu. Mad jaiz munfasil terjadi ketika bunyi panjang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Ya, itu tersambung ya, jadi yang dia tersambung dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Nah. Dan mad jaiz munfasil juga bermakna bahwa ketika waqaf di bunyi panjang, matobi itu, hamzahnya tidak ikut sehingga tidak jadi ketemu, gitu. Tidak jadi ketemu dengan hamzah dan tidak jadi juga terterapkan mad jaiz munfasil seperti itu. Baik, itu ciri dari hukum mad jaiz munfasil. Kemudian berlanjut di walladzi akhraja. Huruf kho ini yang jadi tantangan sebetulnya kalau mengenai huruf kho itu sendiri yang pengucapannya atau makhrajnya itu dibedakan dengan huruf ha. Dan ya, huruf kho itu tenggorokan luar, huruf ha tenggorokan tengah. Lalu tenggorokan dalamnya yang apa? Hamzah. Zah dan juga huruf ha. Dan ya, jadi tenggorokan itu makhraj tenggorokan atau tempat keluar huruf-huruf tenggorokan itu dibagi tiga tempat, tiga kedalaman. Yang paling cetek itu adalah huruf kho dan huruf uwo. Yang tengah-tengah adalah huruf ha dan huruf a. Ya. Yang paling dalam adalah huruf hamzah dan huruf ha. Seperti itu. Nah. Cenderungannya huruf kho itu memang ngorok. Meskipun ngoroknya itu tidak boleh, tidak banget-banget juga sebenarnya. Ya sekadarnya lah seperti itu. Gitu. Akhraja. Ya. Baik. Kemudian huruf jim, mungkin kita singgung juga huruf jim ini. Huruf jim itu adalah huruf yang diucapkan menggunakan tenggorokan apa menggunakan lidah tengah. Misalnya, huruf jim ini masih teman atau masih satu makhraj dengan huruf shin dan huruf ya. Huruf jim, shin, ya. Tuh. Jadi itu ya. Tuh. Tandanya apa? Huruf jim yang diucapkan di lidah tengah, menggunakan lidah tengah, itu tidak becek. Seperti jajujub bajek. Kasusnya ketika kita masih mengucapkan jajujub bajek, itu adalah becek. Artinya kita masih pakai lidah ujung. Seperti itu ya. Nah, padahal yang lebih tepat adalah pakai lidah yang tengah. Jajujub bajek. Seperti itu. Jajujub bajek. Du jani jajana minal mujani maji janija. Seperti itu. Huruf jim ya. Itu diucapkannya dengan lidah tengah. Jajiju baje. Jadi tidak becek sama sekali. Tidak jajiju baje. Gitu ya. Orang Jawa gitu ya. Gitu. Ya juga orang Jawa soalnya. Tapi juga berusaha untuk menempatkan huruf jim itu sesuai dengan kaidahnya orang Arab sendiri gitu. Huruf jim ya lidah tengah ya jaji ju baje ya ju jani jajena minal mujani maji jani ja gitu. Sekali lagi kita coba latihan. Ya ji ju baje. Kemudian ju jang jani jajena minal mujani maji jang jani ja. Seperti itu. Kemudian setelah itu masih di ayat 4 dari surah Al-A'la. Kita coba singgung kata al-mar'a, huruf ro sukun. Huruf ro sukun di sini di ayat 4 surat Al-A'la itu ternyata ro sukun di itu didahului oleh fathahnya huruf mim. Nah, kita coba bagaimana kita menempatkan tipis dan tebal. Huruf mim fathah itu sejatinya tipis. Tetapi huruf ro sukun di sebelum, ya gitu ya, huruf ro sukun yang didahului oleh mim fathah atau fathahnya huruf mim, itu ro sukunnya sendiri terpengaruhkan oleh fathahnya huruf mim itu. Nah, meskipun huruf mim fathahnya sendiri tipis, kefathahan huruf sebelum ro sukun itu yang menyebabkan ro sukunnya menjadi tebal. Dan ya, betul. Maru, maru. Jadi gitu ya. Maru. Maru, maru, maru. Jadi ma-nya sendiri masih tipis tapi ro sukunnya tebal. Maru, maru, maru. Gitu ya. Yang kecenderungan yang sering terjadi adalah mar. Gitu ya. Ro sukunnya seperti ditipiskan gitu ya. Ngikut mim fathah yang memang tipis gitu ya. Jadi ketipisan huruf mim fathah ini, jadi mungkin di beberapa dari kita masih terikut tipisnya mim fathah itu ke huruf ro sukunnya. Jadi ro sukunnya juga ikut-ikutan tipis. Padahal ro sukun itu tebal di situ. Ya. Dengan sebab kefathahan huruf sebelum ro sukun. Gitu. Oke. Kecenderungan tadi ya, mar, seperti itu. Tapi sejatinya atau semestinya adalah mar'a, mar'a, mar, mar, mar. Kan ya? Mim fathah itu kita usahakan untuk tetap tipis. Dan juga ro sukun itu juga kita usahakan tebal setelah tipisnya mim fathah. Seperti itu. Mar'a, mar'a, mar'a. Seperti itu. Kemudian mar'a di ayat 4 ini ternyata diakhiri dengan mat tabi'i, bunyi panjang biasa, dua harokat. Dan kebal. Tidak ada perubahan apapun. Karena sebab wakaf itu. Oke, baik. Kemudian faja'alahu ghutha'an ahwa. Oke, di ayat 5 ya, selanjutnya ya. Faja'alahu. Oke, yang juga diperhatikan faja'ala. Empat huruf berturut-turut ini, huruf fa, jim, ain, lam ini, itu fathah berturut-turut. Maka kita usahakan untuk infitah fathah itu. Kita usahakan untuk mengucapkan fathah itu dengan sempurna mungkin. Faja'ala. Faja'ala. Seperti dia. Jangan sampai faja'ala seperti kita mensukukan huruf jim. Ya. Kita fathahkan huruf jim itu, jangan sampai terkesan kita seperti menjadikan jimnya sukun gitu ya. Seperti faja. Faja, ini faja bukan faje. Tapi faja, faja. Faja bukan faje. Betul ya? Faja bukan e ya. Gitu. Misalkan kita fathahkan juga lisan kita ketika mengucapkan fathah ya. Faja'ala gitu ya. Kemudian hu di sini bunyi panjang tetapi bukan mat tabi'i melainkan justru mat silah. Kenapa dikatakan hu di sini yang badal mat silah? Faja'ala hu di situ kan ya. Hu di situ dikatakan sebagai mat silah. Ini kasus khusus ketika hu atau hi di ujung kata itu ternyata bermakna kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Artinya nya gitu kan ya, kalau di tafsir itu ya, atau diterjemah. Gitu ya. Setiap hu atau hi yang berarti nya, nya atau dia gitu kan ya. Di situ sudah jadi dihukumi sebagai mad silah. Mad yang terjadi pada kata ganti. Kata ganti orang ketiga tunggal pria. Kan ya gitu ya. Oke. Nah, setelah hak domir atau hak kata ganti itu ternyata diikuti oleh huruf ghain, dan itu kita harus bedakan hu lu, hu dan lu. Kebetulan sama-sama domba juga ya, berturut-turut antara huruf ha dan huruf ghain. Faja'alahu ghutha. Oke. Faja'alahu ghu. Hu ghu. Hu ghu. Hu itu tenggorokan dalam. Ghu itu tenggorokan luar. Nah. Tenggorokan cetek. Ya. Hu ghu. Gitu ya. Hu ghu. Oke. Jadi dibedakan. Gitu. Huruf ha dan huruf ghain. Hu dan lu, hu lu, hu lu, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ahwa huruf h, ya, tenggorokan tengah, ya, tenggorokan tengah, itu ahwa. Oke, agak mundur sedikit, kita coba bahas wuthaan. Nah, di sini. Ini yang membedakan tadi yang di ayat 4. Ayat 4 itu majais mufasil. Kalau yang di ayat 5 ini ghutaan. Di sini adalah bunyi panjang bertemu dengan hamzah juga. Tetapi kasusnya berbeda. Kasusnya adalah bunyi panjang dan hamzah ini ternyata tidak terpisahkan. Menyatu menjadi satu kata. Jalan ya. Nah, hukumnya adalah mad mutasil. Mat yang masih tersambung. Tersambung apanya? Antara bunyi panjang dan hamzah ini masih tersambung dalam satu kata yang menyatu, tidak terpisahkan. Ya. Diistilahkan juga oleh para ulama, selain diistilahkan sebagai mat mutasil, diistilahkan juga sebagai mat wajib mutasil. Wajib wajib diartikan sebagai bunyi panjang yang harus wajib dibaca lebih dari dua harokat. Karena tidak ada ulama yang menyatakan mad mutasil ini boleh dua harokat. Tidak boleh. Semuanya harus lebih panjang dari dua harokat. Itu para ulama sepakat dalam hal itu. Semua ulama sepakat dalam hal itu. Bahwa mad mutasil itu dibaca lebih panjang dari dua harokat. Harus lebih panjang dari dua harokat untuk mad mutasil. Itu bunyi panjang yang masih tersambung dengan hamzah dan menyatu membentuk satu kata atau satu kesatuan makna. Seperti itu. Baik. Faja'alahu ghutaan ahwa. Oke, baik. Segitu bahasan tajwid kita pada pagi hari ini. Kita coba bahas maknanya dari ayat 4 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a. Walladhi dan zat ya, yang kemarin coba kita bahas itu zat yang menciptakan makhluk, membentuk makhluk itu sedemikian rupa gitu ya, dan memberikan apa namanya, memberikan apa, qadara fahada fahada, yang menetapkan kadar atau menetapkan takdir gitu ya, fahada, terus memberi petunjuk, kemudian walladzi akhrajal mar'a, zat yang menumbuhkan rumput. Artinya dengan rumput yang terkesan seperti tumbuh dengan sendirinya, itu sebetulnya diatur, sejatinya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Seperti itu rumput-rumput itu tumbuh gitu. Bagaimana kita juga seringkali juga mungkin sempat terpikir abai ya terhadap bahwa hujan itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Hujan di mana yang kesannya seperti mendung itu belum tentu hujan ternyata. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sebagaimana dalam ayat ini juga rumput itu juga Allah yang mengatur, menumbuhkan rumput. Ya. Kemudian faja'alahu ghutsaan ahwa. Lalu menjadikan, yaitu apa, kemudian ya, faja'alahu. Fa-nya bermakna kemudian atau tului, yang apa? Itu adalah proses gitu ya. Tahapan. Jadi setelah Allah menciptakan rumput, maka Allah juga yang menjadikan ya rumput itu wusaan jerami, kemudian ahwa yang menghitam, yang kemudian menghitam juga itu. Seperti itu. Kemudian artinya ada tahapan-tahapan yang setidaknya apa ya, setidaknya dari hijau menjadi kering, seperti itu ya. Dan itu kita pelajari di IPA, mungkin pelajaran pengetahuan alam. Dan mungkin juga ini juga yang mungkin gejala-gejala yang sekarang di belahan bumi utara, termasuk dari fenomena yang Rostul Qiblah tadi, gitu ya. Jadi ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah, dan sejatinya memang itu adalah siklus tahunan yang mesti kita maknai, bahwa ketika ada musim dingin, maka di dunia ini pasti ada musim panas, begitu ya. Ketika ada kesengsaraan atau kesulitan, harusnya ada kemudahan yang akan datang. Gitu. Yang ini semakna dengan innamal usri yusra, gitu ya, kalau di surah Al-Insyirah, gitu ya. Ya. Atau kalau secara mungkin apa ya, secara bagaimana siklus tahunan ini berlangsung, maka atau semacam apa ya, semacam kalau bagaimana Allah berfirman kepada kaum mukminin ketika mengalami perang, kekalahan di dalam perang Uhud, watilkal ayyam rudawilha bainan nas, kami dan pada hari itu kami gilirkan mereka apa hari-hari itu atau nasib-nasib itu di antara manusia, gitu. Jadi ketika kita punya kenikmatan, janganlah sampai kita jumawa, dan juga janganlah juga kita menjadi down ketika kita dapat musibah. Semua Allah yang mengatur. Demikian untuk saat ini. Kita tetap alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar dan siaran lain di hari Rabu, termasuk di hari Rabu ya, oleh Ustaz Samsul Busuri dan juga tim Akademi dan Syariah Islam dari Masjid Salman ITB. Salam Nekhiari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gudadi, kerabat jalan tugas, undur diri di hadapan Anda. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pekan depan, Kamis depan. Ihdinash shirotal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita semua kembali pagi hari ini dalam Morning Review Kamis 16 Juli 2026. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda. Kita akan sama-sama menikmati suasana menyenangkan hari ini. Hari yang sangat istimewa karena hari ini merupakan hari ulang tahun Radio Kelight, ya sahabat Kelight, yang ke-55.

wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ke Light 107,1 FM. Selamat pagi Anda semua sahabat Ke Light. Selamat pagi Anda yang sudah siap-siap untuk

beraktivitas di hari Kamis ini ya. Mudah-mudahan semua yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar. Hari ini juga bisa memberikan kebahagiaan, kesuksesan yang lebih besar lagi. Sampai pukul 9 nanti, kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan. Suasana pagi yang penuh dengan semangat ya, sahabat Galite. Setiap hari memang kita harus semangat. Semangat untuk membuat waktu-waktu yang kita miliki menjadi waktu-waktu yang produktif. Hey, what's up with you? What? I know you letting this negativity get you down.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio Kelight yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan Kelight tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio Kelight tetap bisa menemani sahabat-sahabat Kelight dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio Kelight. Saya bisa menjadi bagian dari Radio Kelight selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

kawasan Go Sumur Bandung 12 Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika kita sudah akan berencana untuk melakukan ibadah haji ya sahabat Kelight, BPRGM siap membantu. Keren banget ya ada BPR seperti BPRGM ini. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.